0: Indah ah Be.
1: Radio RDI Jakarta Musik Indonesia dan Selebritis Terexist balik lagi di TTM Exist pagi ini ya. Dan barusan kita dengerin lagunya Mawar ya, metal Melayu total. Yang pagi ini Sobat RDI, pagi ini pengen dengerin lagu Melayu, mungkin lagu pop juga boleh ya. Langsung atau mungkin pengen lagi dengerin hipdut atau dangdut modern gitu ya, dangdut koplo, boleh langsung request di sini di 0815-1468-9995. Dan kalian juga boleh ikutan gabung di fanpage RDI 97,1 FM Jakarta. Dan pagi ini juga pengen nyapa buat yang udah ikutan gabung ya. Halo, selamat pagi buat Butet Batubara Komplek Bank Bumi Daya Blok C2 nomor 24 Ciganjur. Titip salam aja buat Shen Misarudin, Lina Batubara, Isni Batubara, Kiki Batubara. Buat yang bacainnya sehat selalu aja, request lagunya dari Rosa. Ada Peloy di Kampung Sawah Kaum Bogor, nyapa aja buat semua Sobat RDI. Kadai udah ngopi apa belum? Nah, pagi ini gue gak bawa kopi, gimana dong? Ada yang mau kirimin gak kopi? Halo, selamat pagi lagi Budi Mahfudin di Keronsong Pabijahan Bogor. Waalaikumsalam, yang absen aja salam aja buat semua Sobat RDI. Oncom gondrong dong ya. Selamat pagi juga buat Medi Tiga Raksa, pengen Seventeen jangan paksa rindu. Dan pengen nyapa juga buat Ujang Salujang Jogjogan warga Jaya Benang Biru Kalia Siska. Udah itu aja, terima kasih ya. Ada Bobot Anjas Jampang Kalisuren Tajur Halang Bogor. Di TTM Exist ini pagi ini pengen lagu popnya Kangen Band yang 14 hari. Oh, 14 hari, bagus juga tuh lagu ya. Atau kalau gak ada judul yang sudah tak cinta ya, dari Zilvardian kalau gak salah yang nyanyi ya. Semangat buat tanggal merah yang tetap kerja, buat kadenya kebagian, makasih aja, sama-sama. Dan pagi ini juga pengennya apa buat kalian. Halo, selamat pagi, gue lagi live TikTok nih Sobat RDI ya, di @daylopez_underscore_underscore. Selamat pagi Dwi, apa kabar? Mbak Uwi juga dari Kedoya, selamat pagi ya. Terus pengen nyapa juga buat yang udah hadir lagi, ada dari Mr. Hai di Jelambar Jakarta Barat, pengen ditinggal pas sayang-sayang. Salam aja buat Saringa, Tani Beka, Rudi Gunawan, terus buat Rudi Gunggun, Rudi Age, Budi Mahfudin, Boy BCL, Abel Thea, Julai, Mama Ira, Mama Intan, Vini Kris Wanda, Dewi Imanasari, Ibu Lusiri Regensi, Mami Eti, dan buat semua Sobat RDI. Semangat kerja aja walau hari libur ya. Oke, baiklah kalau begitu ya, karena memang tadi udah ada yang pengen request lagu, katanya pengen dengerin lagunya Oncom Gondrong, ada Benang Biru Kalia Siska juga ya. Udah, gak pakai lama, kita langsung puterin aja deh, gas ya.

0: Ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000.
0: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Ainis Tower, Jalan K. Haji Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
1: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 10:30 sampai 6:30 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan K.I. Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperebutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
0: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio RDI Jakarta.

RRI Jakarta Musik Indonesia dan Selebritis Terexist. Balik lagi di TTM Exist pagi ini Sobat RRI. Halo halo, selamat pagi nih buat yang udah ikutan gabung ya. Anak demit, sel banget gue bacanya. Anak demit, ya Allah anak demit. Tetangganya lagi dengerin radio RRI juga, pengen jikini gondang dia dong ya. Salam aja katanya buat buat warga RT 007 RW 06 Tegal Parang Jakarta Selatan. Mbak Sumi deh, Mbak Sumi lagi dengerin ya. Makasih loh Mbak Sumi. Sumi, Sumi, Mbak Ulas, Mbak Ulas, Etep dan lain-lain aja Mpo siap enak demit ya. Ngerasa enggak Mpo Sumi, Mbak Ulas, Etep punya tetangga namanya anak demit. Nah dia nih yang kirimin salam ya, mau request lagu pengen cikini gondang dia katanya. Koko Wahyudi selamat pagi ya. Ngopi dulu kak biar fokus marah-marahnya, gue ngomel-ngomel tadi ya. Iya bener kopinya kagak ada, jadi gue bakal apa namanya nggak fokus tuh marah-marahnya. Pengen apa lagi buat yang udah ikutan hadir, Dewi Imana Zari mau ada acara ya di rumahnya di Depok ya jam 11 kayak bet. Warga Depok. Ada lagi deh Andi aja selamat pagi. Nyuruh sarapan mana sarapannya bagi dong ya. Terus pengen apa juga buat yang udah ikutan hadir lagi dari Aji Jojo, Gina Fadila juga selamat pagi ya. Terus pengen nyapa lagi buat Mama Kay. Terus pengen nyapa lagi buat yang udah ikutan hadir sebentar. Intip dulu kalian-kalian ya. Ada dari set namanya Mira di Cilegon Banten. Ada Empit juga, Empit 28 di Tangerang. Kenapa kamu namanya Empit sih? Ya. Belakang depannya pasti namanya Je Empit. Terus pengen nyapa juga buat Bang Dede dari Tiga Raksa ikutan hadir. Makasih ya. Kenapa Wi suruh mampir pulangnya ke situ ke Depok, siapa tahu tukang telur gulung jualan katanya ya, siapa tahu. Tanggal merah bukan lagi, nggak bakal jualan dia. Amin Isak selamat pagi, apalagi Senin udah libur. Selasa juga libur kali dia ya. Cik Erni selamat pagi, yang nggak pernah kelewat katanya kalau aku on air ya, terima kasih banyak lo apa namanya Cik Erni sahabat ya. Ya, okay, balik gila udah itu aja ya. Udah kita sapa semuanya, mudah-mudahan udah kesapa enggak ada yang kelewat. Coba intip lagi. Tadi lagu-lagu yang udah Resta Malaysia. Halo. Selamat pagi buat kamu ya yang udah ikutan nonton juga di live TikTok gue ya. Terima kasih banyak Sobat RRI. Dan sekarang kita mau kasih informasi lagi buat kalian Sobat RRI, ini untuk harga di tanggal 25 Agustus harga BBM Pertamina turun lagi. Coba cek Pertalite, Pertamax sampai Turbo hari ini Sobat RRI di tanggal 25 Agustus ya. Ternyata harga BBM Pertamina yang berlaku hari ini di wilayah Jabodetabek, Pertamina Patraniaga menurunkan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax, Pertamax Green dan Pertamax Turbo sejak 1 Agustus 2026. Ada yang ngeh apa enggak? Jadi tercatat harga BBM Pertamax ini turunnya Rp300 menjadi Rp15.950 per liter dari harga sebelumnya Rp16.250 per liter. Kemudian harga Pertamax Turbo ini turun menjadi Rp18.300 per liter dari harga sebelumnya Rp19.300 per liter. Kalau harga Pertamax Green itu juga turun menjadi Rp16.600 per liter dari harga sebelumnya Rp17.000 per liter. Nah kalau harga BBM Pertalite dari Pertamina sendiri tidak melakukan penyesuaian harga BBM jenis Dex Lite dan Pertamina Dex. Jadi harga BBM Dex Lite ini tetap Rp19.700 per liter dan Pertamina Dex juga itu tetap Rp21.150 per liter. Jadi untuk harga BBM jenis subsidi Pertalite juga itu tetap Rp10.000 per liter dan Biolar subsidi Rp6.800 per liter. Dan pemerintah ini memastikan harga BBM subsidi tidak naik sampai akhir tahun 2026. Berharap sih gak naik gitu Pak. Gak akhir 2026 ya, seterusnya aja kagak usah naik-naik lagi gitu ya. Karena penyesuaian harga BBM ini dilakukan mengikuti ketentuan dan arahan pemerintah dengan tetap memperhatikan daya beli masyarakat serta mendukung ketersediaan pasokan BBM nasional. Turun kan Sobat RRI sebetulnya dari tanggal 1 Agustus
Cipa karena memang turunnya mungkin gak berasa. Sobat RD udah kayak di otak tuh kayak ah pertama 16 ribu sekian gitu ya. Padahal udah turun 300 rupiah kan lumayan juga tuh ya. Buat beli apa? Permen karet.

Indonesia dan Celebrities That Exist. Lagunya terkesan ini spesial banget yang buat udah request lewat fanpage RDI 97,1 FM Jakarta. Ada tadi ada ya, cuma di mana? Siapa tadi yang request? Tadi dulu gue baca dulu ya. Ini dia yang terkesan pengen dengerin dari Kinyang Badur di Cengkareng Timur katanya. Siaran aja jangan lupa ngopi ya. Salam aja buat komunitas orang Betawi, Bang Kinoy, Bang Nandi dan juga Bang Anhar ya. Lagunya udah kita puter dan kita lanjut lagi nyapa buat Epul Saipul ya. Kirim salam aja buat kru terus sobat RDI dan pendengar setia RDI aja. Halo Bang Saif, minta lagunya dong kalau materi dari Divardina Indra. Kirim salam aja buat semua pendengar RDI aja, semangat paginya ya Kak. Karen Rentina selamat pagi dari Medan. Ada Rian Aditya Alkatiri juga selamat pagi. Pengen lagunya Desi Ningnong yang kadang-kadang dong. Salam aja buat semua sobat RDI, spesialnya buat yang siaran aja macil. Abang Mahmud selamat pagi dari Sampit Kalimantan Tengah hadir. Poppy Mercury yang mana aja ya Allah Abang Mahmud. Kurang lawas tuh lagu ya. Ya ampun ini lawas banget lagunya, kita gak punya ya. Info aja Kalimantan saat ini lagi cerah khususnya di Sampit dan Samuda Kota dan Desa Handil Sohor. Kalau di tempat kakak penyiarnya gimana kabarnya? Kabar baik Alhamdulillah Abang Mahmud ya. Di sini juga lagi Vanish. Vanas. Halo, selamat pagi. Ada dari yang udah ikutan hadir, ada Yuli di Bogor. Selamat pagi juga buat yang hadir lagi, ada Yunseo. Nabi nama lu pakai Korea-Korea. Daebak. Gua tahunya Daebak. Doni, halo selamat pagi Doni. Ada siapa lagi ya? Ibe tadi udah, Ibe di Tangerang ya. Terus pengen apa lagi buat yang hadir lagi dari siapa nih namanya? Hibolo, selamat pagi Hibolo, obolo. Ada lagi namanya dari Pamol namanya obat lu. Terus pengen apa juga buat yang hadir dari bentar intip lagi. Mana tuh semua muka gue Imas Daryani selamat pagi. Kagak nyimak dulu lagi berobat dulu katanya batuk mulu kada. Iya enggak apa-apa. Darsono halo selamat pagi, salam kenal juga. Selalu stay ya kalau aku lagi on air ya. Aisyah juga selamat pagi. Waalaikumsalam dari Cikarang. Aman Setiawan juga selamat pagi. Terima kasih. Apa CR nih kenapa tolong marahin nih suami masih tidur wae? Ya kali dengerin tuh radio lah. Lah kan lagi libur kali. Lah gue kagak enak ntar jadi keributan rumah tangga nih. Gue disuruh bangunin. Kenapa? Mbak gue suruh bangunin orang gue lagi libur. Katanya begitu. Libur gak? Pastiin dulu CR nih. Gue gak mau nih jadi ada keributan rumah tangga ya. Gara-gara gue bangunin tidur di on air ya. Terus pengen apa lagi buat yang hadir? Halo Nay, selamat pagi. Sumatera sedang berduka kenapa memang? Ya, tolong kasih tahu yang lengkap. Kalau informasi jangan setengah-setengah ya. Yang setengah itu cukup ini aja. Gorengan kasih sama siapa tuh? Samudra Biru buka aura Bekasi. Ya Allah, harus ke Bekasi dulu gue mau buka aura. Gak bisa di sini keburu aura-auran aura gue. Halo, selamat pagi lagi udah gabung di 0815-1468-9995. Ada Nurdi di Sukawening, Bogor pagi ini. Halo, hadir po ya. Ada mamahnya Sofia di Kompleks Depkes 2. Nyapa aja buat semua sobat RDI. Terus pengen request lagunya yang DJ ya. Yeah. Thank you bertugas. Acil. Ada Mas Eko Setiawan di Kemayoran juga selamat pagi, requestnya Gila Dangdut dari The Virgin. Salam aja buat sobatku yang pada lembur ya. Terus halo selamat pagi lagi, waalaikumsalam dari Wandi Soto ya. Mau lagunya Siapa Kau? Boleh ya, ditunggu ya lagunya ya. Ini request lagu atau nanya siapa kau? Gue dai yang siaran. Ini nanya pertanyaan atau request lagu? Mangkinya kalau request lagu itu ya, peraturannya nih ya, sebutin judul lagunya, penyanyinya siapa biar enggak bikin bingung penyiar. Cukup itu aja. Ya kan? Terus ada komentar lagi, ada requestan lagu lagi dari Maulana Ibrahim dari Ciapu Sukamantri sambil dugem pagi ini ya, pengen Gamawan yang Tujuh Samudra, kita langsung kasih aja deh ya. Salam aja buat semua sobat RDI, buat kadenya semangat aja siarannya. Makasih Jehun. Ya.

0: makan sushi yuk. Lagi pengen banget nih.
1: Aduh, sushi mulu. Mending makan nasi goreng abang-abang aja tuh. Sushi mulu. Mending makan nasi goreng abang-abang aja tuh. Pakai telur setengah mateng. Minumnya es teh manis. Beuh, nikmat. Kenyang lagi.
0: Ih, emang kenapa sih? Kok gak mau makan sushi? Setiap ditawarin ada aja alasannya. Mending makan ini, mending makan itu.
2: Bukan soal kemewahan, tapi soal rasa yang tumbuh dari tanah sendiri. Soal tangan-tangan yang bekerja dengan cinta. Soal cerita yang melekat dalam setiap suapan. Makanan lokal adalah identitas. Dan saat kita mencintainya, kita sedang mencintai diri kita sendiri. Yuk, dukung, beli, dan ceritakan makanan lokal. Karena rasa yang kita kenal adalah rasa yang patut kita banggakan.
0: Oh iya, benar. Nasi goreng yang di gang sebelah enak tuh, Kong. Yuk, beli itu aja.
1: Nah, demen nih, Kong, kalau kayak gini. Yuk, Neng, kita beli.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta.
3: Agustus Merdeka Terus.
2: Hanya di Radio RDI Jakarta.
4: Jakarta Musik Indonesia dan Celebrities Rexis balik lagi di TTM Exis pagi ini Sobat RDI ya. Dan kita masih pengen nyapa juga buat yang udah ikutan hadir. Hai Kamaria, selamat pagi ya, udah nyampe di udah pulih ya. Terus ada Bunda Ipela, Bunda Ipelativa juga selamat pagi. Palayos. Selamat pagi lagi buat selebgram Mameh ya. Nama lu kepanjangan. Waalaikumsalam. Pokoknya selebgram Mameh dah ya. Tuh gua sapa. Ada Raden Riba BBS juga selamat pagi. Ada M. Alzwan Yusuf Ataki juga. Apa kabar Tede? Kabar baik alhamdulillah. Soleman 77 juga selamat pagi. Soleman. Soleman. Anak yang manis. Selamat pagi lagi buat yang udah ikutan hadir dari Bunda Ipelativa request lagu apa? Wasiat Cinta dari Putri Gisela. Iya itu request lagunya ya. Terus pengen apa juga buat Yudi Samanta. Sambil beres-beres katanya denger RDI tiap pagi. Jadi semangat buat Pak Saturi. Sehat-sehat ya Pak Saturi. Mama El Kiano Dennis juga selamat pagi. Selamat bertugas aja sampai tuntas. Ada lagi yang udah ikutan hadir dari Raisa. Raisa selamat pagi Raisa ya. Poyo juga selamat pagi. Waalaikumsalam. Lagu yang bikin Haslam saya sembuh kak. Lagu apa coba sebutin. Ya sebutin lagu apa yang pengen di request sama Bunda Bunda Ipeh lagi. Mpo iyo di Rawa Denok biar asam lambungnya sembuh. Salam dari Aceh. Iya selebgram mame tuh kode. Au gue bacanya kayak gimana takut salah gue. Pokoknya itu aja manggil namanya ganti dari Aceh ya. Biar keluarga lo tahu. Imas juga waalaikumsalam. Zulpan juga selamat pagi. Gak gue terusin belakangnya. Tak senonoh soalnya. Terus pengen apa lagi. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam buat Mama Fatir yang ada di Sepatan Kidul. Semangatin semua aja buat anak SDN Pondok Jaya. Semangat belajarnya karena besok mau ulangan. Semoga nilainya bagus. Lagunya pengen Ungu dong. Buat band Ungu Kadai sehat sukses selalu aja. Amin. Judul lagunya api bu. Ya Ungu sih Ungu. Tapi judulnya apa? Ini ada nih gue bawa ubi ungu. Mau? Terus pengen apa lagi buat yang udah ikutan hadir dari Boy BCL di Bogor. Kirim salam aja buat Rudy Gunawan, Mama Intan, Ipan Leon, Vini Kriswan, Dayani Lawang Gintung, dan juga Bagas Mahesa. Halo, selamat pagi. Ada lagi dari yang hadir JJ Arkan. Selamat pagi JJ Arkan. Ada EFF Project. Bisa gak nama lu kagak nyusahin nama akun lu ya. Ayo selamat pagi. Selamat aja buat Rudy

Rudy Gogon, Rudy Gondrong. Emang ada? Rudy Gogon, Rudy Gondrong. Lagunya Indah Pada Waktunya. Oke, Bang Ajis, terima kasih. Dan waalaikumsalam juga, salam kenal buat Mama Syifa di Muara Baru. Pengen diputerin lagunya Happy Asmara yang Balik Kanan Wae. Terima kasih Kadai, sama-sama ya. Nanti kita bakal bacain lagi, kirim salam sama requestan lagu kamu juga Sobat RD. Kita masih tunggu. Pokoknya pantengin terus TTM Exis pagi ini sampai jam 10 lah ya. Ya,

0: Sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
1: Morning Brief adalah program eksklusif Kompas.com Plus. Setiap pagi kami kirimkan khusus untuk member agar tetap update dengan isu terkini yang disajikan singkat dan padat, cocok kamu nikmati sambil commuting, sarapan pagi, atau bahkan sebelum mulai kerja. Kebakaran Desa Sade yang musnahkan warisan budaya lokal, rencana demo 27 Agustus 2026, hingga pengelolaan kereta cepat diambil alih Kementerian Keuangan. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida. Inilah Morning Brief edisi Selasa 25 Agustus 2026. Berita pertama, Desa Adat Sade di Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, mengalami kebakaran hebat pada Sabtu malam lalu. Kebakaran tersebut menghanguskan sebagian besar rumah warga di kawasan destinasi wisata budaya ini, yang mayoritas bangunannya terbuat dari bambu, kayu, serta beratapkan ilalang. Kebakaran ini juga menghancurkan beberapa artefak bersejarah seperti naskah kuno dan alat musik khas. Kebakaran diduga berawal dari masalah listrik dan merupakan kebakaran yang ketujuh kalinya terjadi di desa ini. Berita berikutnya, menanggapi kasus korupsi yang mengguncang Universitas Jenderal Sudirman, Indonesia Corruption Watch mengungkapkan pelaku korupsi di perguruan tinggi tidak hanya melibatkan pihak swasta, melainkan paling banyak berasal dari ekosistem kampus. Lembaga ini juga mengungkapkan, selama periode 2006 hingga 2025, terdapat 60 kasus korupsi di perguruan tinggi dengan kerugian negara mencapai 446,892 miliar rupiah dan nilai suap sebesar 4,4 miliar rupiah serta melibatkan setidaknya 188 pelaku. Lebih lanjut, ICW juga menegaskan korupsi di perguruan tinggi tidak bisa hanya berhenti pada ditindak atau ditangkapnya pelaku seperti rektor, wakil rektor, dan pegawai, melainkan harus mencakup perbaikan tata kelola yang sistematis. Sejumlah kelompok masyarakat dari berbagai daerah bersiap menuju Jakarta untuk mengikuti aksi pada 27 Agustus 2026. Mereka membawa tuntutan berbeda, mulai dari pengesahan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset hingga dukungan terhadap program pemerintah. Salah satu kelompok yang akan menggelar aksi di Jakarta adalah warga Pati, Jawa Tengah, yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB yang akan menuntut hukuman mati bagi koruptor. Aksi mereka sempat terganggu setelah rekening donasi untuk aksi yang berisi sekitar 80 juta rupiah diblokir pada Jumat lalu. Namun mereka menegaskan bahwa demonstrasi tanggal 27 dipastikan tetap akan dilaksanakan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan pengelolaan Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau WUSH akan berada di bawah Kementerian Keuangan mulai September 2026 melalui Special Mission Vehicle Kemenko. Menurut Purbaya, skema pengelolaan ini ditujukan untuk mempercepat penanganan utang proyek kereta cepat dan agar penanganan utang tidak membebani APBN secara langsung. Saat ini, kepemilikan saham BUMN di PT KCIC, operator kereta cepat WUSH, berada di bawah konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia atau PSBI. Investasi untuk pembangunan kereta ini sendiri mencapai sekitar 7,27 miliar dolar Amerika Serikat atau 120,38 triliun rupiah dengan kurs Rp16.500 per dolar Amerika Serikat. Selanjutnya, pemerintah mempertimbangkan penjualan kapal perang KRI Ki Hajar Dewantara. Kapal asal Yugoslavia yang resmi memperkuat jajaran TNI Angkatan Laut pada tahun 1980 ini direncanakan untuk dijual karena usianya yang sudah tua dan kondisi teknisnya dinilai membuat biaya perbaikan tidak lagi ekonomis. Rencana penjualan kapal perang latih yang telah berusia tua itu sebelumnya diajukan Presiden Prabowo Subianto kepada DPR. Penjualannya nanti tidak dijual secara langsung, namun menggunakan sistem lelang. Bacalah berita-berita terkini setiap hari, agar pengetahuan dan kepekaanmu terhadap perubahan di dunia makin terasa. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com, dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

keluarga masih terus bersama kami hingga saat ini di 88 PAS Mandalika FM Radio Lombok. Warga Mandalika, Ketua Komisi 2 Bidang Perekonomian DPRD Nusa Tenggara Barat, Lalu Pelita Putra, mendorong langkah merevitalisasi rumah adat Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah setelah terbakar pada Sabtu malam. Ia mengaku bahwa rumah adat Sade bukan hanya sekedar tempat tinggal, namun juga merupakan simbol budaya, sejarah, dan identitas masyarakat Sasak. Anggota DPRD Dapil 8 Kabupaten Lombok Tengah Selatan ini menegaskan perlu adanya langkah cepat untuk penanganan sementara pasca kebakaran, terutama kepada warga yang terdampak. Selanjutnya, semua pihak baik Pemkab Lombok Tengah, Pemprov NTB, dan pihak terkait lainnya didorong untuk bersama-sama bergotong royong untuk membangun kembali rumah adat tersebut. Diketahui kebakaran hebat melanda kawasan permukiman cagar budaya Desa Adat Sade di Dusun Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah pada Sabtu malam. Kepala Desa Rembitan Lalu Winakse menyampaikan bahwa musibah kebakaran terjadi pada pukul 22.00 WITA. Karakteristik bangunan rumah adat suku Sasak di Sade yang memanfaatkan atap jerami kering serta dinding dari anyaman bambu membuat kobaran api merambat dan membesar dengan sangat cepat dari satu bangunan ke bangunan lainnya. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.

88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Warga, sebuah berita kehilangan kami sampaikan. Warga Mandalika telah hilang satu buah STNK sepeda motor merek Honda dengan nomor polisi DR6160VI atas nama Widiawati dengan alamat Koloh Petung Timur RT RW 01 Lenek Lombok Timur. Barang-barang ini warga diperkirakan hilang atau jatuh di jalan umum Kota Praia tanggal 19 Agustus 2026 pukul 11.57 WITA. Nah, bagi warga Mandalika yang kebetulan menemukan STNK sepeda motor merek Honda dengan nomor polisi DR6160VI warna hitam, mohon bantuannya untuk dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Widiawati dengan alamat Koloh Petung Timur RT RW 01 Lenek Lombok Timur, atau bisa menghubungi nomor HP pemiliknya 081913322018. Sekali lagi 081913322018. Warga juga bisa mengembalikan ke studio radio Mandalika FM Lombok atau ke kantor pos polisi terdekat. Bagi yang menemukan, diberikan imbalan jasa sepantasnya. Demikian berita kehilangan ini kami sampaikan. Atas perhatian warga, kami ucapkan terima kasih.

Warga Mandalika bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga dari PT Karya Paoles Stock Share. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stock Share saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stock Share di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.

0: Dan suara itu masih ada, bahkan akan terus ada, menyeruak, menggema di mana-mana. Suara siapa? Iya, suara itu adalah suara radio. Suara yang sangat dahsyat di telinga. Radio akan terus ada dan didengar oleh siapapun dimanapun. Ayo, tetap dengar radio.
1: Tetap dengar radio.
2: Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selaparang.

0: ibadah tetap lancar.
1: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata minus atau plus, rabun senja atau glukoma, kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
1: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB-P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Plinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sa'ende, bakat si dende.
1: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota.
2: Inilah

Baik warga, masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Hana masih bersama Anda. Warga Mandalika, Sekretaris Kabinet atau Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar penanganan bencana dilaksanakan secara cepat dan terpadu. Ia menyebut Presiden juga meminta seluruh unsur terkait memastikan bantuan yang dikirim pemerintah benar-benar tiba dan diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah kembali bergerak cepat menyalurkan bantuan ke sejumlah wilayah terdampak bencana. Pada Senin kemarin pukul 4.30 WIB, sebanyak 6 pesawat TNI Angkatan Udara atau TNI AU diberangkatkan untuk membawa bantuan logistik ke Nusa Tenggara Timur atau NTT dan Kalimantan. Pengiriman bantuan tersebut sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus hadir di tengah masyarakat yang menghadapi situasi bencana. Dukungan logistik dan peralatan akan terus disalurkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dari 6 pesawat tersebut, 3 diantaranya diterbangkan menuju NTT, masing-masing dengan tujuan Labuan Bajo dan Maumere. Pesawat-pesawat tersebut membawa total 31 ton logistik siap makan, seperti biskuit, wafer, protein bar, roti, berbagai kebutuhan pangan lainnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak. Selain itu, pemerintah juga mengirimkan mainan untuk anak-anak sebagai salah satu upaya memberikan penghiburan di tengah bencana. Pada saat yang sama, 3 pesawat TNI AU lainnya diterbangkan menuju Kalimantan dengan tujuan Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Ketiga pesawat ini membawa 500 unit mesin pompa air yang merupakan bagian dari 2.000 unit mesin pompa yang akan dikirimkan secara bertahap untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, khususnya di kawasan lahan gambut. Setiap mesin pompa air dilengkapi dengan selang atau pipa sepanjang 1 km. Peralatan tersebut diharapkan dapat mendukung petugas menjangkau sumber air dan memperkuat upaya pemadaman kebakaran, terutama di kawasan lahan gambut yang membutuhkan penanganan intensif. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika.
2: Mandalika Budaya Lombok.

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: Krisna.
3: Oi, oi, ada apa nih bro?
2: Tumben main kesini lagi. Pelarian aja nih.
3: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
2: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
3: Emang pada sakit apaan mereka?
2: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal lindu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh banyak deh pokoknya.
3: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
2: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
3: Yah, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel lindu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
2: Dijamin nih khasiatnya.
3: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
2: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
3: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
2: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
4: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
5: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chef.

0: Ating kayo. Kambim sa sogati karuwa, Mari. Eh, kamay na. Simkatele magamawa. Haro kasolaham ruwa. Apa-apa simkawi mula kereng. Wah, paut majenanggati karuwa meto.
1: Eh, jari mdi menaon kabera. Mukereng sakawi ka iya. Namula mbongo. Mula kabera. Ampok kena bongo. Iya, kereng sama kawih nini ayo aran kering cap lontar naon kali sekali kak baram kering cap lontar ada menaon
0: mulai jati sarong cap lontar itu nu kering sakuat alus bunden lontur-lontur yang kena lotoh matur pekeling ina ame sebetul jaring kecaya lamon dia beli kering enget-enget sarong cap lontar
1: engetar tar tar
0: toaran cap lontar
2: Mandalika budaya Lombok.

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
1: Ayo, dengar radio.

0: 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Warga, kembali panggilan dari Pengadilan Agama Praia kami sampaikan. Warga Mandalika, jurusita pengganti Pengadilan Agama Praia, telah memanggil Hendra bin Lalu Burhanuddin, alamat semula di Dusun Batrurung, Desa Barijulat, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti, selanjutnya disebut sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praia pada Senin 14 Desember 2026 pukul 9.00 WITA di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Praia, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3, Praia, Lombok Tengah, untuk pemeriksaan perkara antara Samirah binti Haji Muslim sebagai penggugat. Demikian warga Mandalika, panggilan ini kami sampaikan, jurusita pengganti tertanda Manisah AMD. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: Mandalika, Mandalika Budaya Lombok.

0: alasan kenapa radio masih terus diminati. Informasinya selalu terupdate, playlistnya nggak bosenin, penyiarnya yang bikin hari kamu makin ceria, topik yang dibahas selalu menarik dan relate dengan kehidupan. Bisa request lagu dan kirim salam. Dan sering ada quiz berhadiah juga loh. Ayo, tetap dengar radio
1: dan beriklan di radio. 88

mukha, ngayon mukha.

0: warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2. Pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sande bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding media massa lain tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak atau yang lama. Dan radio tepat sasaran. Radiomu, radioku, radio.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan?

0: Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
1: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
0: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
1: Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selapara.
2: Mandalika, Mandalika budaya Lombok.

0: sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
1: Kebakaran Desa Sade yang musnahkan warisan budaya lokal, rencana demo 27 Agustus 2026, hingga pengelolaan kereta cepat diambil alih Kementerian Keuangan. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida. Inilah Morning Brief edisi Selasa 25 Agustus 2026. Berita pertama, Desa Adat Sade di Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, mengalami kebakaran hebat pada Sabtu malam lalu. Kebakaran tersebut menghanguskan sebagian besar rumah warga di kawasan destinasi wisata budaya ini, yang mayoritas bangunannya terbuat dari bambu, kayu, serta beratapkan ilalang. Kebakaran ini juga menghancurkan beberapa artefak bersejarah seperti naskah kuno dan alat musik khas. Kebakaran diduga berawal dari masalah listrik dan merupakan kebakaran yang ketujuh kalinya terjadi di desa ini. Berita berikutnya, menanggapi kasus korupsi yang mengguncang Universitas Jenderal Sudirman, Indonesia Corruption Watch mengungkapkan pelaku korupsi di perguruan tinggi tidak hanya melibatkan pihak swasta, melainkan paling banyak berasal dari ekosistem kampus. Lembaga ini juga mengungkapkan, selama periode 2006 hingga 2025, terdapat 60 kasus korupsi di perguruan tinggi dengan kerugian negara mencapai 446,892 miliar rupiah dan nilai suap sebesar 4,4 miliar rupiah serta melibatkan setidaknya 188 pelaku. Lebih lanjut, ICW juga menegaskan korupsi di perguruan tinggi tidak bisa hanya berhenti pada ditindak atau ditangkapnya pelaku seperti rektor, wakil rektor, dan pegawai, melainkan harus mencakup perbaikan tata kelola yang sistematis. Sejumlah kelompok masyarakat dari berbagai daerah bersiap menuju Jakarta untuk mengikuti aksi pada 27 Agustus 2026. Mereka membawa tuntutan berbeda, mulai dari pengesahan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset hingga dukungan terhadap program pemerintah. Salah satu kelompok yang akan menggelar aksi di Jakarta adalah warga Pati, Jawa Tengah, yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB yang akan menuntut hukuman mati bagi koruptor. Aksi mereka sempat terganggu setelah rekening donasi untuk aksi yang berisi sekitar 80 juta rupiah diblokir pada Jumat lalu. Namun mereka menegaskan bahwa demonstrasi tanggal 27 dipastikan tetap akan dilaksanakan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan pengelolaan kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH akan berada di bawah Kementerian Keuangan.

mulai September 2026 melalui Special Mission Vehicle Kemenko. Menurut Purbaya, skema pengelolaan ini ditujukan untuk mempercepat penanganan utang proyek kereta cepat dan agar penanganan utang tidak membebani APBN secara langsung. Saat ini, kepemilikan saham BUMN di PT KCIC, operator kereta cepat WUSH, berada di bawah konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia atau PSBI. Investasi untuk pembangunan kereta ini sendiri mencapai sekitar 7,27 miliar dolar Amerika Serikat atau 120,38 triliun rupiah dengan kurs Rp16.500 per dolar Amerika Serikat. Selanjutnya, pemerintah mempertimbangkan penjualan kapal perang KRI Ki Hajar Dewantara. Kapal asal Yugoslavia yang resmi memperkuat jajaran TNI Angkatan Laut pada tahun 1980 ini direncanakan untuk dijual karena usianya yang sudah tua dan kondisi teknisnya dinilai membuat biaya perbaikan tidak lagi ekonomis. Rencana penjualan kapal perang latih yang telah berusia tua itu sebelumnya diajukan Presiden Prabowo Subianto kepada DPR. Penjualannya nanti tidak dijual secara langsung, namun menggunakan sistem lelang. Bacalah berita-berita terkini setiap hari, agar pengetahuan dan kepekaanmu terhadap perubahan di dunia makin terasa. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika.
2: Saatnya sekarang, warga ikuti Pesona Mandalika.

94.4 Mandalika FM Radio Lombok. Dan hai, ketemu Hana kembali warga di Pesona Mandalika. Kami hadirkan kembali informasi-informasi yang patut ditunggu ya siang hari ini di Pesona Mandalika. Tips-tips menarik, info terbaru seleb Bollywood, dan juga tidak ketinggalan informasi dari antaranews.com. Siap kembali kami rangkai untuk warga.

Baiklah warga di Pesona Mandalika, siang hari ini kita nanti dari informasi kesehatan ya, manfaat dari Poteng Ambon, warga Tetape Singkong ya. Kita akan hadirkan nanti informasinya warga ya. Ara masih tahu mau Poteng Ambon nih warga. Kalau saya masih penter ya. Oke, apa saja manfaatnya warga ya? Nanti kita hadirkan informasi lengkapnya di Pesona Mandalika. Informasi terbaru dari seleb Bollywood juga siap kita hadirkan.

0: Terus dengar radio, kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
2: Bisa bantu saya nggak?
3: Kenapa saya?
2: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
4: Selamat malam, saya Sena.
2: Kamu tuh ngapain sih disini?
3: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
2: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
1: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
6: Kemerdekaan merupakan pencapaian besar suatu bangsa. Namun, merawat dan mengisi kemerdekaan adalah perjuangan yang tidak ada selesainya. Kobarkan semangat, lumpuhkan rasa takut, dan mulailah bergerak mencapai Indonesia maju.
7: 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, Radio

0: Randy.
1: Nah biar tua, aneh tuh bebadean. Apa hubungan rock, rogo dan ngerok?
0: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui kerja yang demen kita rock mine dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
0: Rocky? Apa nu madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah teh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko warsa rapet. Madu Rocky, madu nu tipa pelinggih sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

ya, beda orang memang beda hobi. Warga kalau disebutin ubi singkong, langsung kebayang ubi rebus, singkong rebus gitu warga, atau singkong keju ya, atau poteng ambon beaneh warga ya. Nah warga, ada beberapa manfaat dari singkong tape, tape singkong ya, atau poteng ambon ya. Di sini disebutkan yang pertama nih dari laman Meta AI ya, meningkatkan sistem imun. Jadi karena tape ubi itu mengandung probiotik dapat membantu meningkatkan sistem imun tubuh. Asik. Kemudian tape ubi mengandung enzim yang dapat membantu mencerna makanan dan meningkatkan kesehatan usus. Waduh, asik nih yang nomor dua ya. Kemudian tape ubi juga mengandung antioksidan yang dapat membantu melindungi tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Selanjutnya tape ubi atau poteng ambon ya mengandung karbohidrat kompleks yang dapat membantu meningkatkan energi tubuh. Kemudian mengandung vitamin dan juga mineral ya. Vitaminnya seperti vitamin C, kalium dan fosfor, penting untuk kesehatan tubuh. Juga bisa membantu menurunkan kolesterol. Oh gitu. Yang punya kolesterol berarti pindah ke poteng ambon ya. Karena mengandung serat yang dapat membantu menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Kemudian bisa membantu mengontrol gula darah ya, tape singkong, karena mengandung serat yang dapat membantu mengontrol gula darah. Dan terakhir bisa membantu meningkatkan kesehatan kulit karena kandungan vitamin C-nya ya. Namun, ada namunnya nih, perlu diingat bahwa tape ubi juga dapat memiliki beberapa efek samping jika dikonsumsi berlebihan. Namun penok lalu ya. Ya, kalau sejeput dua jeput ya baun si warga dendek sampai sekeraru ya. Ya, yang pertama efek sampingnya bisa menyebabkan gas dan bloating, pengentuk jari ini ya. Kemudian dapat menyebabkan alergi pada beberapa orang ya yang ada alerginya, kemudian dapat berinteraksi dengan beberapa obat-obatan. Jadi oleh karena itu sebaiknya tape ubi dikonsumsi dalam jumlah yang wajar dan sebagai bagian dari diet yang seimbang. Itu dia warga informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat ya, manfaat dari

0: Terus dengar radio. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
0: Mandalika, Radio Lombok.

0: 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Warga, kembali panggilan dari Pengadilan Agama Praia kami sampaikan. Warga Mandalika, jurusita pengganti Pengadilan Agama Praia telah memanggil Azwar Tanas bin Munasik alamat semula di Dusun Mantang, Desa Mantang, Kecamatan Batu Kliang, Lombok Tengah, dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti, selanjutnya disebut sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praia pada Selasa 10 November 2026 pukul 9.00 WITA bertempat di Pengadilan Agama Praia Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praia Lombok Tengah untuk pemeriksaan perkara antara Laili Kadriah binti Baharudin Hakim sebagai penggugat. Demikian warga Mandalika, panggilan ini kami sampaikan, dan jurusita pengganti tertanda Muhammad Atoilah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
2: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
1: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
2: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
3: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
0: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praia nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praia. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
3: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: भूख लगी जोरों की भूख लगी मुर्गे की बांग हमें कोयल की भूख लगी।

98 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Warga, sebuah berita kehilangan kami sampaikan. Warga Mandalika telah hilang satu buah STNK sepeda motor merek Honda dengan nomor polisi DR6160VI atas nama Widiawati dengan alamat Koloh Petung Timu RT RW 01 Lenek Lombok Timur. Barang-barang ini warga diperkirakan hilang atau jatuh di jalan umum Kota Praia tanggal 19 Agustus 2026 pukul 11.57 WITA. Nah, bagi warga Mandalika yang kebetulan menemukan STNK sepeda motor merek Honda dengan nomor polisi DR6160VI warna hitam, mohon bantuannya untuk dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Widiawati dengan alamat Koloh Petung Timu RT RW 01 Lenek Lombok Timur, atau bisa menghubungi nomor HP pemiliknya 081913322018. Sekali lagi 081913322018. Warga juga bisa mengembalikan ke

0: Studio Radio Mandalika FM Lombok atau ke kantor pos polisi terdekat. Bagi yang menemukan, diberikan imbalan jasa sepantasnya. Demikian berita kehilangan ini kami sampaikan. Atas perhatian warga, kami ucapkan terima kasih.
1: Terangkai dari bahan kualitas teratas, sarung atlas, super warnanya. Ciptakan perpaduan warna yang tepat serta tahan lama. Super tenunannya, dengan kerapatan sempurna berkelas dunia. Super nyamannya, tekstur sarung yang halus memberikan kenyamanan ekstra untuk segala aktivitas. Sarung Atlas kini sudah menjadi inspirasi dan dipasarkan ke seluruh Indonesia dan negara-negara di Asia, Timur Tengah, hingga Afrika. Sarung Atlas dapat diperoleh melalui sarungindonesia.co.id dan Sarung Atlas Official Store di semua marketplace di Indonesia. Atlas, Inspiring the World by BHS Tech.

Baiklah warga, masih terus di 88.4 Mandalika FM Radio Lombok. Sesi terakhir biasanya kabar pamungkas datang dari Bollywood warga. Baiklah, kita ke informasi. Menurut laporan terbaru, aktor senior Sunil Shetty akan berkolaborasi dengan Tiger Shroff warga, anaknya sahabatnya sendiri Jackie Shroff ya. Ini katanya dalam sebuah film thriller aksi dan menghadirkan kombinasi menarik di genre laga. Dan jika laporan tersebut benar, film ini akan diproduksi oleh Murad Kaitani dan disutradarai oleh Sachin Raffi. Meski detail cerita masih dirahasiakan, sumber menyebutkan bahwa Sunil akan memegang peran penting dalam film tersebut. Menariknya, kolaborasi ini juga menghadirkan nuansa nostalgia. Sunil Shetty sebelumnya pernah bekerja sama dengan Jackie Shroff, ayah Tiger Shroff, dalam beberapa film Bollywood. Dan kini ia akan berbagi layar dengan generasi berikutnya Jackie Shroff. Namun hingga saat ini pengumuman resmi dari pihak pembuat film masih dinantikan. Sementara itu, penggemar sudah menantikan aksi intens dari kedua aktor yang dikenal lewat kemampuan mereka di film-film laga mereka dan menjadikan proyek ini salah satu yang paling dinanti oleh penggemar. Dari dua generasi yang berbeda warga bakal ketemu dalam satu film ya. Sunil Shetty yang seangkatan Jackie Shroff akan ketemu dengan anaknya Jackie Shroff ya, Tiger Shroff, di film thriller aksi. Dan informasi ini warga kami kutip dari Pesona Bollywood di Pesona Mandalika.

0: Baiklah warga, akhirnya sampai di sini Hana bersama Anda untuk hari ini. Hana berterima kasih dan mohon maaf kalau ada salah kata ya. Hana pamit, wassalamualaikum, pir mile or namaste.
1: Ye kya? Lift beach mein kyun rokti?

0: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: Radio Mandalika, 88 FM.

Lepas Mandalika FM Radio Lombok. Warga Mandalika, informasi yang satu ini, Gunung Anak Krakatau di Lampung mengalami erupsi dengan meluncurkan kolom abu setinggi 250 meter di atas puncak atau 407 meter di atas permukaan laut pada Senin pagi kemarin. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Badan Geologi Kementerian ISDM, Lana Saria, dalam keterangannya di Jakarta mengatakan bahwa erupsi yang terjadi pukul 9.41 WIB tersebut terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 52 mm dan durasi sekitar 1 menit 17 detik. Badan Geologi menetapkan tingkat aktivitas Gunung Anak Krakatau saat ini masih berada pada status level 3 siaga. Guna mengantisipasi bahaya lontaran material vulkanik, Badan Geologi mengeluarkan rekomendasi agar masyarakat, pengunjung, wisatawan, maupun pendaki tidak mendekati Gunung Anak Krakatau atau beraktivitas dalam radius 3 km dari kawah aktif. Selain itu, nelayan diimbau tidak beraktivitas dalam radius yang telah direkomendasikan oleh otoritas vulkanologi guna menghindari risiko yang dapat ditimbulkan akibat erupsi maupun lontaran material vulkanik. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggi pangkatnya.

0: tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: Radio Mandalika, 88 FM.

Kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan, tetapi awal dari tanggung jawab membangun bangsa. Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia, tetap dengar radio.

Terima kasih warga masih terus bersama kami di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Warga Mandalika, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Sumatera untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Dipantau melalui siaran langsung Sekretariat Presiden di Jakarta Senin kemarin, Prabowo tiba di Lanut Halim Perdana Kusuma sekira pukul 10.00 WIB dan langsung menaiki pesawat kepresidenan. Kunjungan Presiden ke Sumatera dimulai dari Provinsi Riau untuk memastikan penanganan karhutla berjalan cepat, terpadu, dan efektif. Prabowo telah memastikan langkah tanggap darurat berjalan optimal dari hasil kunjungan ke Kalimantan beberapa hari lalu. Upaya percepatan telah membuahkan hasil melalui penambahan armada waterbombing, penerbalan personil darat dari unsur TNI, Polri, dan Manggala Agni, serta penyiagaan fasilitas kesehatan bagi warga. Selain itu, Presiden juga telah menginstruksikan tindakan tegas tanpa kompromi, di mana aparat penegak hukum telah memulai proses penyelidikan terhadap sejumlah area konsesi korporasi yang terbukti terbakar maupun lalai dalam menjaga lahannya. Turut hadir mengantarkan keberangkatan Presiden diantaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indara Wijaya. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Papa minta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi.
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
3: Musik kita.

0: Kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
1: Kadang-kadang. Masih.
4: Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
1: Santai-santai. Sambil tiduran. Ya lagi bete.
4: Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
4: Musik lah. Musik dangdut. Musik juga. Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
4: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya.
1: Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio. Karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

0: Warga Mandalika, bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga dari PT Karya Paoles Stock Chair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stock Chair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stock Chair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.
1: Hey bro.
2: Eh kamu John, abis dari mana ini?
1: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
2: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
1: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
2: Cobain deh obat tetes mata Prima Netra.
1: Apaan tuh bro, bahaya kagak?
2: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
3: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotik atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
0: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75707 686.

0: Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo, denger radio.

0: Kemerdekaan merupakan pencapaian besar suatu bangsa. Namun, merawat dan mengisi kemerdekaan adalah perjuangan yang tidak ada selesainya. Kobarkan semangat, lumpuhkan rasa takut, dan mulailah bergerak mencapai Indonesia maju.
1: 88 FM Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Kota.
2: Pengumuman.
3: Shh, jangan ribut, ada pengumuman penting.
4: Warga Mandalika, berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2. Pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.

0: itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengar radio.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.

Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api, atau kondisi lain yang berpotensi

berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selaparang.

0: Easy and information.
1: Sesaat lagi Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.
2: Warga Mandalika, tim penyidik Polresta Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat bersama Pusat Laboratorium Forensik atau Puslapor Polda Bali menggelar olah TKP atau olah kejadian perkara di lokasi kebakaran yang menghanguskan rumah adat wisata Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut. Keterangan ini warga disampaikan Kasat Reskrim Polresta Lombok Tengah AKP Punguan Hutahean usai kegiatan olah TKP di Kampung Wisata Sade di Lombok Tengah kemarin. Kegiatan olah TKP guna mengetahui penyebab kebakaran yang menghanguskan Kampung Adat Sade yang menjadi ikon wisata tersebut dimulai pagi hari hingga siang. Selain mengumpulkan barang bukti untuk mengetahui penyebab kebakaran, pihaknya juga mengambil keterangan dari warga yang mengetahui peristiwa kebakaran tersebut. Sebelumnya, pemerintah Lombok Tengah bersama pemerintah desa mulai menghitung dampak kebakaran ratusan rumah Dusun Adat Sade Sabtu malam 22 Agustus pukul 22.00 WITA. Bupati Lombok Tengah Haji Lalu Patul Bahri mengatakan berdasarkan data sementara sebanyak 75 unit rumah adat yang terdampak dari kebakaran tersebut serta 20 rumah warga yang ada di sekitar kawasan kampung adat tersebut. Selain itu kebakaran juga merusak masjid Beruga Lumbung, 69 lapak UMKM atau Arsop, gazebo atau Beruga, toilet hingga gerbang adat. Total kerugian diperkirakan mencapai 34 miliar rupiah. Pemerintah daerah akan membawa hasil pendataan ini untuk dibahas bersama Pemprov NTB dan pemerintah pusat termasuk terkait pemulihan mata pencaharian warga. Sementara jumlah jiwa yang terdampak mencapai 320 jiwa.
1: Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika.
2: Bursa Dedeng Goyang.

Kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan, tetapi awal dari tanggung jawab membangun bangsa. Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia,

Smile Baby Shop, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.

0: panggil panggil ngeri ida pekane pak ni ya.
1: Ah, mulah mak kenyi milim torah biuni. Mai haruan mai.
0: Angka aneh bai. Lah si mai ida penani japa anget mau lontah bai ida. Napa jadi si mora hak baru ni ke pak?
1: Minyak oles bokasi.
0: Oh semain sawah solah ida pek nani ja. An mai lalu peneda mau kau nani ja ni pak. Mula jati warga, minyak oles bokasi niki paut cek pada sadangan beli bali. Sengan sak luwik ganti manfaat dan marantan. Baut jari minyak urut nikem sak panggel-panggel, meringankan bisul atau sak girang bodun, genit-genit ponos tekako isi berangkak atau serangga. Baut tercampur endah ili aik sit mandi untuk menghilangkan bau tidak sedap ili awak. Silanggi sak kayun sadang minyak oles bokasi lek bali atau produk-produk ramuan pak oles, baut tetumbas lek selapu apa Otik searah Elek, Pulau Lombok, Dait Bime, Elek pasar-pasar modern Marantan, Alfamart atau Indomart, araan masih. Tipe pelunggung sami searah Elek Mataram dan sekitarnya, bahun masih juk kantor cabang Lek Jalan Brawijaya atau Lek Julun Pura Miru Karang Kecicang atau WA Lek nomor 0216-7070-070. Dait dedek lupa, bahun masih tetumbas niki Lek Studio Radio Mandalika FM lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon, SMS atau WA nggih lek 0 balu sekek 75 707.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam. Somat, ada apa Mat?
0: Waduh, maaf nih Pak Haji.
1: Emang kenapa?
0: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih Pak Haji.
1: Wah, harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh, biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
2: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma, kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: It's not just music, it's magic.
5: The best music for radio.

0: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 0817570764.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

0: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.
1: Bursa Dedeng Goyang.

0: Kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan, tetapi awal dari tanggung jawab membangun bangsa. Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia, tetap dengar radio.
1: Bursa Dedeng Kuya.

0: zamanane milen teraru det praktis. Marak misal begawean sakasap.
1: Idah, angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak ni yang ngajum doang. Niki tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Sehingga, ia tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli ele apotik, toko oat, konter pak oles, atau ele dagang ngelining oat pak oles. Lamun arak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan seribing, pasti top check.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotik di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Bursa Dedeng-Dengkuya
4: 88 PES Mandalika FM Radio Lombok. Selamat sore warga Mandalika.
5: Selamat sore.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah ketemu di Mandalika sore kembali. Dendang goyang Mandalika hari ini warga Selasa 25 Agustus 2026 atau bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai jam 4 warga Mandalika yang pengen request boleh di SMS WhatsApp 081757 07684.

0: dari original soundtrack film Salam Namaste, What's Going On? Ya, yeah, I don't know what's going on. Oke, okay, itu judul lagunya ya, di Dendang Goyang Mandalika Warga. Dan selamat sore juga yang menyapa di WhatsApp Mandalika. Badel, selamat sore yang ada di Batu Jai. Sore Rel, gimana kabarnya? Sehat ya? Insyaallah, amin. Kalau bisa gelandangan dong Rel ya lagunya sore ini. Buat orangnya terima kasih dan selamat beraktivitas. Baik, terima kasih Bali. Makasih juga nih kesetiaannya. Tetap setia dengerin kita di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok ya. Yang bergabung di sini selamat bergabung saya ucapkan warga di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok.
1: Indonesia merdeka bukan tujuan akhir kita. Indonesia merdeka hanya syarat untuk bisa mencapai kebahagiaan dan kemakmuran rakyat. Tanpa ekonomi yang merdeka, tak mungkin kita mencapai kemerdekaan. Tak mungkin kita tetap hidup. Kita bangsa yang cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan. Dirgahayu negeriku, jiwa dan raga, selalu terpatri untukmu.
2: 88 FM Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota.
3: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
4: Bisa bantu saya nggak?
5: Kenapa saya?
4: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
6: Selamat malam, saya Sena.
4: Kamu tuh ngapain sih disini?
5: Mungkin ini yang namanya jodoh.
7: Itu pacar, Mbak.
4: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
3: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
2: Bursa Dedeng Goyang.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6, Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra, habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
0: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Bursa Dedeng Goyang.

Oke, baik warga Mandalika Rama Irama, hadir bersama Nur Halimah dengan Bahtera Cinta ya. Sebuah lagu yang mengingatkan kita kalau perjalanan cinta itu ibarat sebuah bahtera ya. Ada duka, ada suka, dan tentu saja butuh kesetiaan untuk terus berlayar bersama ya. Jadi buat warga Mandalika yang masih setia menemani sore hari ini ya, tetap setia di sini saja, karena masih banyak lagu-lagu pilihan lainnya yang siap menemani sore warga untuk hari ini Selasa 25 Agustus 2026 ya, memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu saja ada dangdut, ada Bollywood warga. Yang satu ini hadir dari original soundtrack film Rabeni Bana Dijadi.

Apabila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggi pangkatnya,

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Ating kaya, kembim sosok gati kat rua mari. Kamai nak sim kak telem gamak wah haro kesolaham rua apa-apa sim kak wih mula kereng wah paut menjeneng gati kat rua meto.
5: Jari mdek menaon kaberak mukereng sakawi kak iya. Nah mula bongoh, mula kaberak ampok kena bongoh iya kereng sama kawih nini ayo aran kering cap lontar naon kali sekali kak baram kering cap lontar ada menaon
4: mulai jati sarong cap lontar itu nu kering sakuat alus bunden luntur-luntur yang kena lotoh matur pekeling nina ame sebetul jaring kesia lamon dia beli kering enget-enget sarong cap lontar
5: engetar tar tar
4: toaran cap lontar
6: bursa dedeng kuya.

0: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Ayo beriklan di radio.
2: Bursa Dedeng Goyang.

dan Goyang Mandalika untuk hari ini Selasa 25 Agustus 2026 ya. Tapi Mandalika sore akan terus lanjut, ketemu di Zona Kala Muda Mandalika sesaat lagi.

0: Sesaat lagi Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.
1: Warga Mandalika, tim penyidik Polresta Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat bersama Pusat Laboratorium Forensik atau Puslapor Polda Bali menggelar olah TKP atau olah kejadian perkara di lokasi kebakaran yang menghanguskan rumah adat wisata Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut. Keterangan ini warga disampaikan Kasat Reskrim Polresta Lombok Tengah AKP Punguan Hutahean usai kegiatan olah TKP di Kampung Wisata Sade di Lombok Tengah kemarin. Kegiatan olah TKP guna mengetahui penyebab kebakaran yang menghanguskan Kampung Adat Sade yang menjadi ikon wisata tersebut dimulai pagi hari hingga siang. Selain mengumpulkan barang bukti untuk mengetahui penyebab kebakaran, pihaknya juga mengambil keterangan dari warga yang mengetahui peristiwa kebakaran tersebut. Sebelumnya, pemerintah Lombok Tengah bersama pemerintah desa mulai menghitung dampak kebakaran ratusan rumah Dusun Adat Sade Sabtu malam 22 Agustus pukul 22.00 WITA. Bupati Lombok Tengah Haji Lalu Patul Bahri mengatakan berdasarkan data sementara sebanyak 75 unit rumah adat yang terdampak dari kebakaran tersebut serta 20 rumah warga yang ada di sekitar kawasan kampung adat tersebut. Selain itu kebakaran juga merusak Masjid Beruga Lumbung, 69 lapak UMKM atau Arsop, gazebo atau beruga, toilet hingga gerbang adat. Total kerugian diperkirakan mencapai 34 miliar rupiah. Pemerintah daerah akan membawa hasil pendataan ini untuk dibahas bersama Pemprov NTB dan pemerintah pusat termasuk terkait pemulihan mata pencaharian warga. Sementara jumlah jiwa yang terdampak mencapai 320 jiwa.
0: Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.

98 PES Mandalika FM Radio Lombok. Lanjut warga Mandalika sore. Kali ini Aurel hadir menemani warga di zona Kaulah Muda Mandalika. Sampai jam 6 sore nanti warga ditemani lagu-lagu pop Indonesia. Salam rindu dari

Kemerdekaan merupakan pencapaian besar suatu bangsa. Namun, merawat dan mengisi kemerdekaan adalah perjuangan yang tidak ada selesainya. Kobarkan semangat, lumpuhkan rasa takut, dan mulailah bergerak mencapai Indonesia maju. 88 FM. Mandalika Radio.

0: Perantau pantang menyerah dari Maulana Ardiansyah Warga. Sebuah lagu yang menggambarkan perjuangan anak rantau ya, jauh dari keluarga, menahan rindu, bekerja keras demi masa depan, dan tetap bertahan ya meski perjalanan itu gak selalu mudah gitu kan. Dan lagu ini juga membawa ini ya, membawa apa sih namanya, pesan bahwa kerja keras harus selalu dibarengi dengan doa dan keyakinan kepada Yang Maha Kuasa ya. Jadi buat warga Mandalika yang saat ini sedang berada di tanah rantau, tetap semangat ya. Jangan menyerah dengan keadaan, karena setiap perjuangan itu pasti punya cerita ya. Dan setiap usaha insya Allah akan menemukan jalannya. Ya insya Allah, amin ya. Baik.
1: Amin.
0: Nah untuk warga Mandalika yang pengen gabung juga sore hari ini di Zona Kolom Muda, gampang kok, tinggal tekan aja 081-757-07684 ya, bisa gabung di jalur telepon Mandalika atau SMS WhatsApp Mandalika ya. Kata kunci jangan lupa Mandalika FM Radio Lombok. Baik ya, sudah ada yang bayangan orang bertemui ini warga. Kita coba sapa saja ya. Halo Zona Kolom Muda.
2: Mandalika FM Radio Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini bukan pepatah nih.
2: Potong.
0: Hah? Oke, okay, yeah. Baiklah. Silakan okay. Yang di mangkung nggih. Apa?
2: Lagu-lagu.
0: Iya, lagunya siapa?
2: Lagu Wali Tobat Maksiat.
0: Oke. Okay. Tomat sekilo nanti diantar COD nggih.
2: Salam-salam. Ada Raja Nidode, Mbak Merian, Mbak Elvin, Mbak Musol, Mbak Azril, Mbak Nidul, Mbak Amin.

0: Menerima kasih dan bintang, inan hil, berharap inan, sana, inan nuri, berharap, sekarang berhubungan, majid, majarat, kita berhubungan, bersenang berapa anwana.
1: Okay.
0: Kecuali kalau kamu bisa berdoa tetap sehat dan sambung umur meragui dan bagaimana keluarga dan semua keluarga besar Manda nikah
2: tetap
0: panjang umur murah rezeki.
1: Amin. Baik.
0: Terima kasih. Selamat hari ini. Selamat bertugas. Saya tunggu lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Siapa itu?
1: Ada Fajar di Mangkung.
0: Oh, Bang Fajar. Tadi callingnya?
1: Lah, pasti dengar dong tadi di callingnya.
0: Ini saya baru monitor ini.
1: Ya ampun.
0: Saya dengarnya tadi di pos pasalam aja tadi.
1: Oke, baik.
0: Ya, Bapak, terima kasih kuningannya, Bang Fajar ya. Ini ingat dong saya ternyata.
1: Terus ya nggak, beli game dong di calling dengan.
0: Ya.
1: Oke, lanjut.
0: Ini lanjut ngomong apa tadi Bang Aurel dengar.
1: Salah dengar aja. Ya,
0: udah lewat. Jangan dibahas lagi, udah lewat. Lanjut. Lagunya ya?
1: Lagunya siapa?
0: Ada lagunya BT.
1: Lagunya siapa?
0: BTBTA, Bati-Bati Lo gitu apa
1: itu? Itu Ipang.
0: Siapa nyanyi itu?
1: Kak tadi udah saya kasih tahu, itu Ipang.
0: Ipang ya?
1: Iya, featuring dia.
0: Oh itu sudah ya?
1: Oke, okay, baik.
0: Oke. Bapak aja tadi yang mau ngasih kedengarannya sama sore ya, di sana ya. Semangat terus ya, semoga terhibur sekali ya bersama Mandalika. Dan yang lain juga sama beraktivitas, mungkin lagi di jalan sendiri gimana ya. Sama sore ya.
1: Baik.
0: Bang Baore sama bertugas, semoga sehat selalu.
1: Terima kasih.
0: Iya, semoga panjang umur ya.
1: Insya Allah.
0: Baik, terus semoga kita ya atas apa namanya musibah ya.
1: Oke.
0: Yang di desa satu ya, sedikit ya. Semoga semuanya lebih aja ya.
1: Oke.
0: Oke, semuanya aman-aman selalu ya.
1: Oke.
0: Okay. Oke, Maurel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dari Lombok Timur.

0: Oke, baik, warga Mandalika di belakangnya boleh dilanjut. Halo Zona Kalam Muda.
1: Mandalika FM Radio Rombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah.
1: Gimana cuacanya di sana? Kepah tanah.
0: Sama kota. Dong, cuaca kita sama-sama loteng ya.
1: Ada mendung-mendungnya.
0: Baik, hati hati jangan sampai mendung dong.
1: Enggak dong.
0: Oke, siap lah.
1: Oke, lagunya dulu ya.
0: Lagunya siapa?
1: Patin aja dah lagunya.
0: Oke, nanti ditunggu.
1: Yang setia apa itu judulnya?
0: Memilih setia jeng.
1: Iya. Yang terlihat tadi siapa?
0: Boleh, ada Majid. Bukan. Oh iya, betul, Majid.
1: Oh, salam kenal dah sama yang di tadi yang pertama tuh ya, buka pintu tuh.
0: Yang di Mangkung ya.
1: Iya. Oh, Pajar ya di Mangkung. Bukan tadi.

0: siapa lagi? Arlanda juga dua kamu. Juli yang itu yang mah di Semayan ya, bersama keluarga di sana sehat sepanjang umur. Terus buat siapa lagi? Sudah selesai ya?
1: Oke.
0: Sudah ketemu lagunya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, yang pastinya tetap setia di sini aja. Nanti kita hadirkan lagu-lagu yang sudah di request di Zona Kalau Muda Mandalika.
2: Andy, napi arah tua aneh tebebadean. Apa hubungan rock, rokok dan ngerok?
3: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui ya, yang demen kita rock nina dan ngerokok.
2: Dasar belang. Meniau, lamun tedemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
3: Rocky? Apa nu madu Rocky?
2: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak meresik nikotin dalam pembuluh darah teh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko wat sak rapet. Madu Rocky, madune tipa pelinggih sak ngerokok.
4: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
5: It's not just music, it's magic.
6: The best music for radio.

Oke, baik warga Mandalika, ataupun masih ada remelnya Wali. Kita hadirkan di zona kolong muda Mandalika. Dan hadir juga informasi yang kami kutip warga dari antaranews.com. DKP Mataram siapkan 3 ton beras cadangan bencana. Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan stok beras cadangan bencana untuk memastikan ketersediaan pangan darurat dan mencukupi kebutuhan warga yang terdampak bencana alam. Kepala Dinas Ketahanan Pangan atau DKP Kota Mataram Sudirman di Mataram pada Selasa mengatakan, pihaknya saat ini sedang melakukan proses pengadaan beras cadangan pangan bencana. Sudirman menargetkan penyerahan atau realisasi fisik beras cadangan bencana ini diperkirakan paling lambat rampung pada akhir Oktober 2026. Sebab beras itu harus dipastikan kualitas agar bisa tahan lama dan sudah dikemas dalam wadah 10 kg. Hal itu dimaksudkan untuk memudahkan saat pembagian sehingga ketika ada bencana, beras bisa langsung didistribusikan sesuai dengan kebutuhan. Pengadaan beras pihaknya siapkan untuk mengantisipasi dampak cuaca kemarau panjang serta potensi bencana seperti kebakaran pemukiman serta dampak lainnya termasuk potensi dampak hidrometeorologi setelah musim kemarau. Menurutnya, bantuan beras cadangan pangan itu tidak bisa dikeluarkan serta-merta tanpa ada usulan dari pihak kelurahan dan kecamatan. Usulan itulah yang menjadi dasar DKP untuk pengajuan surat keputusan atau SK kepala daerah. Untuk itu ketika ada bencana di tengah masyarakat, maka pihak kelurahan dan kecamatan harus segera melakukan pendataan terhadap warga terdampak sebagai acuan usulan bantuan. Usulan pihak kelurahan dan kecamatan menjadi acuan untuk pengajuan SK ke Wali Kota Mataram untuk mengeluarkan beras cadangan pangan. Karena itu ketika ada bencana, makin cepat data maka lebih bagus dan pendistribusian bantuan bisa lebih cepat. Informasinya warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

0: Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Plinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
1: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo. Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
2: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
1: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
2: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
3: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
0: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
3: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda. It's not just music, it's magic. The best music for radio.

0: Aku memilih setia dari miliknya Fatin Sidikia Lubis. Terima kasih yang setia juga di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok ya. Jadi warga Mandalika terkadang cinta memang memberikan banyak pilihan ya. Tapi ketika hati sudah menentukan satu nama, kesetiaan menjadi bukti kalau cinta bukan cuma sekedar kata-kata doang gitu kan. Jadi buat warga Mandalika yang saat ini sedang menjaga sebuah hubungan, semoga tetap saling menghargai ya, saling percaya dan tentu saja selalu menjaga hati ya. Baik warga Mandalika, masih terus menemani dengan lagu-lagu pop Indonesia di Zona Kolom Muda Mandalika di edisi peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 25 Agustus 2026 ya, sampai tuntas di jam 6 sore nanti.
1: Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api, atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selapara.
2: Delapan Pas Mandalika FM.

Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak, Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Station Tourist Fix yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand, Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.

Warga, kesempurnaan adalah perjalanan panjang sak tetenun si dedikasi. Selama puluhan tahun, BHS sampun jadi saksi setiap pencapaian Pelunggum Sam.

0: Pulunggum sami, pastikan mahakarya sak bedoe menike adalah sak original. Pastikan berbelanja hanya di toko atau akun official kami. Periksa kode unik searah ilik produk BHS. Kirim melalui layanan customer service lewat website resmi kami. Untuk pilihan lengkap dan berbagai promo menarik sarung BHS, kunjungi toko busana muslim terdekat atau kunjungi web komersi resmi kami le www.sarungindonesia.co.id. Keren sekali le www.sarungindonesia.co.id.
1: BHS, the art of craftsmanship.
2: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Radio Mandalika 88 FM.
4: Mandalika.

Ribas hadir dengan lagunya Sebelah Hati di Mandalika Sore Zona Kalau Muda Mandalika. Baik keluarga, kita kembali hadirkan informasi yang kami kutip warga dari antaranews.com. Asita NTB siapkan pemulihan desa adat Sade dan wisata alternatif. Dewan Pimpinan Daerah Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies atau Asita Nusa Tenggara Barat menyiapkan cara untuk memulihkan desa adat Sade di Lombok Tengah yang terbakar sekaligus wisata alternatif di NTB. Ketua DPD Asita NTB Seliwati saat dihubungi Antara dari Jakarta pada Selasa mengatakan mereka menyiapkan paket wisata alternatif untuk mendorong kunjungan wisatawan sekaligus mendukung proses pemulihan desa adat Sade. Langkah tersebut merupakan dukungan Asita NTB terhadap percepatan pemulihan aktivitas pariwisata di desa adat Sade. Asosiasi juga menggalang dana untuk diberikan langsung kepada masyarakat desa adat Sade. Sementara itu, Ketua Dewan Penasihat DPD Asita NTB Dewantoro Umbu Joka yang dihubungi secara terpisah mengatakan akan berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi NTB untuk merumuskan langkah pemulihan pasca bencana. Koordinasi tersebut akan dilakukan dengan melibatkan Asisten 2 Setda Provinsi NTB Lalu Fauzal yang juga menjadi Ketua Tim Percepatan Pemulihan. Meskipun terdapat desa wisata lain di Provinsi NTB untuk menjaga arus kunjungan wisata, Dewantoro menilai pemulihan desa adat Sade perlu menjadi perhatian. Kementerian Pariwisata pada Minggu menyatakan kesiapan berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk pemulihan pariwisata desa adat Sade. Kementerian melalui Politeknik Pariwisata atau Poltekpar Lombok menyiapkan bantuan antara lain berupa dapur umum untuk mendukung kebutuhan makanan masyarakat yang terdampak. Kementerian Kebudayaan melalui Balai Pelestarian Kebudayaan Nusa Tenggara Barat berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mendata aset budaya yang tersisa serta melakukan upaya penyelamatan fisik dan non-fisik atau mendokumentasikan cerita rakyat dan pengetahuan tradisional dari tetua adat untuk menjaga memori kolektif. Informasinya warga seperti yang kami kutip dari Antara News.

0: Kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan, tetapi awal dari tanggung jawab membangun bangsa. Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia, tetap dengar radio.
1: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru, tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
2: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
3: Papa minta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi.
2: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
1: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
4: Halo Pak
5: Juan, jadi kan kamu kenalin calon istrimu ke Bapak?
4: Pasti secepatnya kok Pak. Nanti kan aku ke kantor. Aku sekalian ajak dia, nanti aku bisa kenalin ke Papa di kantor.
5: Oke, kita ketemu di kantor ya.
4: Oke Pak.

0: sakit tak berat tapi dari miliknya Judika Warga ya. Lagu yang begitu kuat menggambarkan rasa kecewa ya dan luka ketika sebuah hubungan tidak berjalan seperti yang diharapkan ya. Tapi ingat warga ya, setiap rasa sakit itu pasti punya pelajaran gitu kan. Jadi jangan terlalu lama terjebak dalam kesedihan ya. Bangkit, kuatkan hati dan percaya kalau hari esok itu masih menyimpan banyak cerita indah ya. Jadi tetap semangat, tetap tersenyum dan tetap bersama 88 pas Mandalika FM Radio Lombok. Iya baik warga Mandalika, apalagi buat yang belum punya kerjaan nih warga ya. Nah mumpung ada loker atau lowongan kerjaan ya, bergabung bersama Pak Oles warga.
1: Warga Mandalika bingung cari kerja di mana? Ya udah dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga dari PT Karya Pak Oles Stock Chair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Pak Oles Stock Chair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Pak Oles Stock Chair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.
2: Delapan delapan pas Mandalika FM.

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh, obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro, bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotik atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75 707 684.
4: Waduh, sangka me jeneng getir gua me ajok. Tangkong me bagus, malik kelondong me baru. Tumben ku kita me nekeduh. Motif apa nih si baru sini ruana nih lo bajok? Ama kekene, perasaan aku julu. Nih aran kereng cap lontar. Yalah ku geti cap lontar sino. Senga, ya halus, ya kuat. Duit motif na apa-apa de motif de pete yara doang. Neke teruna dedere, toa kanak. Selapuna pada ngadu kereng cap lontar sino. Nu ada de tau. Oh, mulanya andang lo cap lontar sino. Waku perasaan ya teleku baru batur ngadu liwat. Aduh, tekusengke ya. Mulanya kereng cap lontar sino atau sarung cap lontar sino. So paling laku sengak kualitasnya ya solah. Malik terpercaya, ya bagus kuat malik kekah. Mengalih tenda cap lontar, ndak main lupa lontar.
5: It's not just music, it's magic.
6: The best music for radio. The best music for radio.

kita boleh hadir denganku tetap menanti, dan kita juga tetap menantikan ya suatu hari nanti terjadi perdamaian ya antara negara-negara yang sedang konflik perang saat ini warga ya. Dan informasi kembali kami hadirkan warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com, Pakistan gelar dialog produktif dengan Iran soal konflik dengan AS. Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi mengatakan dia bersama Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan Asim Munir telah menggelar perundingan yang produktif dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian terkait penyelesaian konflik antara Teheran dan Washington. Pembahasan berfokus pada konflik Iran AS, ketegangan di Timur Tengah, dan langkah ke depan serta langkah-langkah yang diperlukan oleh kedua pihak untuk menghidupkan kembali nota kesepahaman atau MOU Islamabad yang pada akhirnya akan mengarah pada penyelesaian konflik secara menyeluruh. Naqvi mengatakan Presiden Iran menyampaikan kekhawatiran pemerintahannya dalam pertemuan tersebut. Menurut Naqvi, Pakistan berharap kemajuan signifikan yang dicapai dalam pembicaraan tersebut dapat membuka jalan bagi kemajuan lebih lanjut dan perdamaian yang langgeng di kawasan. Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel menyerang sejumlah sasaran di Iran. Iran kemudian membalas agresi militer itu dengan menyerang sejumlah sasaran yang terkait dengan kepentingan Amerika dan Israel di kawasan Timur Tengah. Pada pertengahan Juni, Teheran dan Washington menandatangani nota kesepahaman yang bertujuan menghentikan permusuhan. Namun tak lama kemudian, kedua pihak kembali saling serang. Konflik tersebut hingga kini belum terselesaikan, meskipun tidak ada permusuhan aktif yang berlangsung. Namun AS memilih meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Iran guna mengakhiri konflik melalui pemberlakuan tekanan finansial terhadap Teheran. Informasinya warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Mandalika menemani warga menantikan waktu azan maghrib. Kami hadirkan Sirois Mandalika, siraman rohani Islam Mandalika. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan sebuah hadis di mana baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qawamud dunya bi arba'ati asya. Dunia akan menjadi kuat, dunia akan menjadi tegak dan jaya kalau ditunjang oleh empat perkara. Jadi kalau desa yang kita diami ini ingin menjadi desa yang kuat, jikalau kota yang kita tinggali ini ingin menjadi kota yang kuat, bahkan jikalau negara yang kita cintai ini ingin menjadi negara yang kuat, maka di dalamnya harus ada empat perkara, empat pilar-pilar utama yang menunjang tegak dan jayanya suatu negara. Yang pertama, bi'ilmil ulama. Dunia akan menjadi tegak dan jaya kalau ditunjang oleh ilmunya para ulama. Diakui atau tidak, kita berhutang jasa kepada para ulama. Kita belum pernah bertemu dengan baginda Rasul, belum pernah mendengar suaranya, tidak menyaksikan mukjizat, tidak pula mendengar beliau membacakan wahyu. Kalau sekarang sedikit-sedikit kita kenal agama, mengerti halal dan haram, pandai memilah dan memilih antara yang hak dengan yang batil, tahu mana yang pantas dan mana pula yang tercela, kenal Allah adalah Tuhan kita, itu termasuk jasa dan perjuangannya para ulama yang dengan penuh ketekunan dan keikhlasan dari surau ke surau, dari masjid ke masjid, dari desa yang satu ke desa yang lain di daerah-daerah terpencil, naik bukit, turun lembah, kehujanan dan kepanasan, tidak digaji, tidak pula mendapat beras, ikhlas karena panggilan jiwa, seluruhnya tidak lain karena tanggung jawab kepada umat. Maka ulama adalah penerus risalah. Lebih dari sekedar penerus risalah, ulama adalah pewaris para nabi. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al ulama'u masabihul ardi wa khulafa'ul anbiya'i wa warasati wa warasatul anbiya'." Riwayat Ibnu Adi dari Imam Ali karramallahu wajha. Artinya, para ulama adalah lampu yang menerangi bumi ini. Para ulama adalah pengganti para nabi-nabi. Para ulama adalah warisanku dan para ulama adalah warisan para nabi-nabi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, alangkah tingginya martabat ini, alangkah luhur dan mulianya jabatan ini. Para ulama adalah pewaris para nabi. Tetapi jabatan yang tinggi, mulia dan luhur ini bukanlah satu jabatan yang tanpa resiko. Karena kalau ulama adalah pewaris para nabi, kita tahu dari sejarah kehidupan para nabi-nabi terdahulu, tidak ada seorang nabi pun yang perjalanannya dalam mengembangkan risalah lurus dan bertabur bunga di kanan kirinya. Mereka menghadapi berbagai macam rintangan, halangan, fitnahan dan sebagainya dalam rangka menegakkan risalah. Maka kalau ulama adalah pewaris para nabi-nabi, mereka juga harus berani dan bisa mewarisi sifat yang dipunyai oleh para nabi-nabi terdahulu dalam mengemban misi risalahnya. Kita tahu dari sejarah misalnya, Nabi Zakaria dibunuh oleh karena tidak mau menghalalkan perkara yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dipaksakan oleh rajanya. Nabi Ayyub alaihi salam dikucilkan oleh umatnya karena dianggap mengidap penyakit menular. Nabi Yusuf alaihi salam 9 tahun mendekam di dalam penjara karena tidak mau mengikuti bujuk rayu istri seorang pejabat tinggi. Nabi Ibrahim alaihi salam dibakar di tengah kobaran api yang menggunung karena tegak melaksanakan tugas risalahnya. Dan masih banyak lagi kisah-kisah para nabi yang lain yang merupakan cerminan betapa berat tugas mengemban risalah ini. Kalau para ulama adalah ahli waris nabi, mereka harus berani korban nyawa seperti halnya Nabi Zakaria. Mereka harus siap dikucilkan oleh umatnya seperti halnya Nabi Ayub. Mereka harus siap mendekam dalam penjara seperti Nabi Yusuf. Dan kalau perlu, mereka harus siap dibakar untuk tegaknya suatu risalah seperti halnya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Jangan cuma sekedar bangga dengan gelar pewaris para nabi, tetapi akhlak dan perjuangan, tuntunan dan perbuatan malah bertentangan dengan apa yang dicontohkan oleh para nabi. Ini namanya ahli waris gadungan, atau cuma sekedar ngaku saja sebagai ahli waris, tetapi sama sekali tidak menjaga apa yang telah diwariskan oleh para anbiya tadi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pindah dari contoh dari kehidupan para nabi, kita bisa juga mengambil contoh dari kehidupan para ulama-ulama terdahulu. Beberapa yang bisa kita angkat ke permukaan misalnya sejarah kehidupan dari ulama yang saleh dan zuhud, Sa'id bin Zubair. Ketika ia ditangkap oleh Hajjaj bin Yusuf yang menjadi gubernur di Irak ketika itu, Sa'id bin Zubair ini dituduh sebagai orang yang anti kepada dinasti Umayyah. Maka dia pun disidang oleh Raja Gubernur Hajjaj bin Yusuf ini. Sa'id bin Zubair sebagai ulama yang teguh pendirian ditanya oleh Hajjaj bin Yusuf, namamu siapa? Sa'id bin Zubair. Tidak, kata Hajjaj, namamu bukan Sa'id bin Zubair, tapi namamu Syaqiq bin Qusair. Di baliknya nama itu, Sa'id bin Zubair artinya si bahagia anak si teguh. Kalau Syaqiq bin Qusair artinya si sempit bin si pecah. Kata Hajjaj bin Yusuf, celaka benar orang tuamu yang telah memberikan nama seperti itu kepadamu. Yang menentukan celaka dan bahagia seseorang itu cuma Allah, kata Sa'id bin Zubair. Diam kamu, kata Hajjaj bin Yusuf, nanti saya lemparkan kamu ke neraka. Kalau memang kamu yang punya neraka, sudah sejak lama engkau saya jadikan Tuhan, kata Sa'id bin Zubair. Menurut pendapatmu, Imam Ali di surga atau neraka? Kata Hajjaj bin Yusuf, cuma Allah yang menentukan seseorang di surga atau neraka, jawab Sa'id bin Zubair. Menurut pendapatmu, khalifah yang 4 itu mana yang paling baik? Semuanya baik. Saya menghormati orang-orang saleh yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa dengan cara kasar, Hajjaj bin Yusuf tidak sanggup mengubah prinsip dan pendirian Sa'id bin Zubair, dirubahnya dengan cara yang halus. Ditawarkannyalah emas, intan dan berlian untuk Sa'id bin Zubair. Apa jawaban Sa'id? Hai Hajjaj bin Yusuf, apakah harta benda yang engkau berikan kepada saya, emas, intan, berlian yang banyak ini akan bisa menolak kesengsaraan akhirat? Apa artinya gelimangan materi ini kalau saya harus masuk ke dalam neraka? Kata Hajjaj, tidakkah kau mau minta ampun kepada saya? Lebih baik saya mohon ampun kepada Allah. Baik, kalau memang itu pilihanmu, kamu terpaksa saya bunuh. Dibunuh pun keyakinannya tidak bergoyah. Ini contoh dari generasi terdahulu, seorang ulama yang saleh dan zuhud bernama Sa'id bin Zubair. Demikian juga Imam Malik, seorang imam mazhab. Pada suatu saat beliau memberikan fatwa bahwa tolak dari seorang suami terhadap istrinya dalam keadaan dipaksa, maka tolaknya itu tidak sah. Begitu juga sumpahnya orang yang terpaksa, sumpahnya pun tidak sah. Yang jadi gubernur di kota Madinah pada waktu itu ialah Ja'far bin Sulaiman Al-Hashimi. Dia tidak senang kepada fatwa ini. Dimintanya Imam Malik untuk mencabut kembali fatwanya. Namun dengan tenang Imam Malik menjawab, saya tidak akan pernah mencabut fatwa yang saya yakin berdasarkan kepada Quran dan Sunnah ini. Apapun risiko yang saya hadapi, saya siap. Malah fatwa itu beliau sebarluaskan, akibatnya Imam Malik ditangkap, kemudian dihukum dera, dicambuk 70 kali, sampai pun dikala hendak ajal, bekas cambukan itu masih nampak di punggung beliau yang mulia ini. Saudara-saudara, ketika hal ini diadukan oleh khalifah kepada khalifah, yaitu Abu Mansur, maka Imam Malik dipanggil oleh beliau, apakah kau ingin membalas perlakuan gubernur Madinah yang sewenang-wenang kepadamu? Jawab Imam Malik, saya tidak akan membalas. Begitu akhlak dari ulama yang teguh pendirian. Demikian juga Imam Ahmad bin Hanbal, yang karena teguh mempertahankan fatwa, prinsip dan pendiriannya, beliau mendekam dalam penjara bahkan sampai melampaui 3 masa kekhalifahan, sejak Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim sampai Khalifah Al-Wasiq.
0: Warga masih mengikuti Sirois, Siraman Rohani Islam Mandalika.
1: Ada satu contoh lagi, Imam Nawawi rahimahullah. Beliau tinggal di negeri Syam yang diperintah oleh Raja Zahir Baibars. Suatu saat negeri Syam ini dihantam oleh musim kemarau yang panjang. Rakyat kelaparan, binatang ternak kelaparan, ditambah lagi oleh ancaman dari orang-orang barbar yang sangat mengancam keamanan negara pada waktu itu. Maka satu hari khalifah atau pemimpin Zahir Baibars ini mengumpulkan para ulama untuk meminta persetujuan mereka. Maksud raja ingin mengambil dana dari seluruh rakyat negeri Syam untuk biaya perang mempertahankan negara dari kemungkinan serangan kaum barbar. Sebagian besar para ulama pada waktu itu tertunduk, hanya bisa menyetujui apa yang dikomandokan oleh rajanya ini. Lain dengan Imam Nawawi rahimahullah, beliau dengan tenang

juga mempunyai budak-budak belian, mempunyai dayang-dayang, yang mereka itu berpakaian mewah, bertahtakan emas, intan, berlian, daripada rakyat kecil yang kita peras, Tuan Raja, lebih baik anggota kerajaan saja yang sudah cukup menikmati kekayaan, rakyat yang sudah kadung sengsara, jangan ditambah lagi kesengsaraannya. Raja tentu melotot. Kata Raja, Tuan Imam, tidak pantas Tuan bicara macam itu di majlis ini. Kalau Tuan anggap saya tidak pantas bicara semacam itu, ketahuilah, lebih tidak pantas lagi saya ikut memberikan fatwa untuk memeras rakyat yang memang sudah miskin. Kalau begitu, keluar saja kamu dari sini. Baik, keluar Imam Nawawi dari kota Damaskus, pulang kembali ke desa beliau, satu desa kecil bernama Nawa, sehingga beliau disebut Nawawi karena kelahiran kota Nawa itu. Setelah Imam Nawawi kembali ke kota Nawa ini, para ulama-ulama yang tadi kagum dengan pendirian imam yang teguh ini, mereka beramai-ramai datang menghadap raja. Tuan Raja, sebaiknya Imam Nawawi jangan diusir. Sebaiknya minta beliau kembali tinggal ke Damaskus, di Damaskus, karena beliau tempat kami bertanya, beliau tempat kami mengadu, beliau pergi kami merasa kehilangan sekali. Raja yang memang marahnya sudah reda, akhirnya membentuk satu panitia, memanggil kembali Imam Nawawi masuk ke kota Damaskus dengan segala kebesaran akan disambut. Apa jawab Imam Nawawi? Selama Raja Zahir Baibas masih tinggal di kota Damaskus, saya tidak akan pernah masuk ke kota Damaskus. Kalau dia sudah keluar dari sana, saya akan baru masuk ke kota Damaskus. Ini satu contoh dari ulama yang teguh memegang prinsip dan pendirian. Demikian juga halnya nasib yang menimpa Ibnu Taimiyah yang mendekam dan meninggal dalam penjara. Nasib Abdul Qadir Audah, Sayyid Qutb, Hasan Al-Banna, ada yang meninggal dalam penjara, ada yang gugur di tiang gantungan, seluruhnya tidak lebih karena membela dan mempertahankan suatu prinsip, keyakinan dan pendirian. Inilah sikap mental dari yang namanya pewaris para anbiya. Jadi jangan cuma tergoda dengan suatu kebesaran tapi tidak mengerti apa makna kebesaran yang kita sandang itu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dengan demikian maka ulama memang ahli waris para nabi, tetapi di antara para ahli waris ini ada yang teguh dan kuat menjaga warisan, ada yang tidak tahan godaan untuk menjaga warisan. Rasul wafat seolah-olah beliau berkata, hai para ulama, aku meninggalkan kamu semua. Aku tidak tinggalkan emas dan berlian. Aku tidak tinggalkan kebun dan pabrik. Aku tinggalkan Islam kepadamu. Engkau adalah ahli warisku. Jagalah Islam ini baik-baik. Tinggallah para ulama yang menjadi ahli waris Nabi. Ada di antara mereka yang teguh menjaga warisan. Walaupun lapar, walaupun haus, walaupun hidup serba miskin, mereka tidak akan pernah menjual warisan. Ulama inilah yang merupakan pewaris yang perlu kita ikuti. Walaupun seperti yang disabdakan Nabi, sayati ala ummati zamanun al-qabidu ala dinihi kal-qabid al-jamrah, akan datang satu zaman di tengah umatku di mana pada zaman itu orang yang kuat dan teguh memegang agama seperti memegang bara di tangan. Dipegang, tangan terbakar, dilepas, bara terbuang. Ulama yang teguh menjaga warisan Nabi tidak goyah prinsip, keyakinan dan pendiriannya bagaimanapun panasnya dia memegang agama. Sebaliknya di pihak lain, ada juga para ulama yang setelah diwariskan Islam oleh Nabi ini, mereka tidak tahan penderitaan, mereka tidak tahan lapar, mereka tidak tahan haus. Daripada tidak punya apa-apa, kan lebih baik punya apa-apa. Daripada kelaparan, kan lebih baik kenyang. Ini ada warisan Nabi bernama Islam, jual saja warisan ini. Maka dijualnya warisan tadi. Turunlah dia dari pewaris Nabi menjadi bekas

0: pewaris dari para nabi-nabi. Saudara-saudara kaum muslimin, ini termasuk dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Anas, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wailul li ummati min ulama'is su'i yattakhizuna hadzal 'ilma tijaratan yabi'unaha min umara'iz zamanihim rabhan li anfusihim la arbahallahu tijaratahum." Celakalah umatku akibat tingkah laku ulama-ulama yang jahat. Kenapa? Karena ulama merupakan panutan. Kalau seorang yang biasa berbuat salah, salahnya barangkali hanya menjerumuskan dirinya sendiri, paling-paling keluarganya. Tapi kalau seorang ulama salah, sedangkan di masyarakat dia menjadi panutan dan contoh, kesalahannya akan menjerumuskan puluhan, ratusan, ribuan, bahkan mungkin jutaan umat yang mendengar fatwa dan nasihat-nasihatnya. Sehingga kalau Nabi mengatakan, "Wailun li ummati min ulama'is su," celaka umatku akibat tingkah laku ulama yang jahat perangainya ini. Bagaimana tingkah laku mereka? Kata Nabi, "Yattakhizuna hadzal 'ilma tijaratan yabi'unaha min umara'i zamanihim." Mereka mengambil ilmu agama ini sebagai barang dagangan yang mereka jual kepada penguasa zaman mereka. Agama dijadikan semacam ajang bisnis. Hukum halal haram bisa diatur menurut selera penguasa. Yang penting si ulama mendapat keuntungan. Celakalah agama dan celakalah umat. Kalau ulama sudah menjadikan ilmu agama ini sebagai barang dagangan yang diperjualbelikan kepada penguasa di zaman mereka hidup, dengan harapan apa? Rabahan li anfusihim, mengharap keuntungan bagi diri mereka sendiri. La arbahallahu tijaratahum. Nabi menjanjikan Allah sama sekali tidak akan menguntungkan perniagaan mereka itu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kadang-kadang waktu belum dapat apa-apa suaranya nyaring, "Ustaz, ini hukumnya apa?" Haram. Waktu belum dapat apa-apa, tapi sedikit dapat duit mulai dipelok suaranya. Yang tadinya bilang nyata-nyata haram, sekarang halal. Karena itu dalam Islam, kita ini bukan diperintah untuk berkata keras, tetapi diperintah untuk berkata benar. Qaulan sadida ay qaulan haqqa. Apa bedanya keras dengan benar? Keras belum tentu benar, tapi untuk menyampaikan kebenaran kadang-kadang memang perlu sedikit keras. "Pak Ustaz, ini hukumnya apa?" "Haram." "Ala sudahlah, 1 juta haram dikit dah." Haram dikit. Kalau 2 juta dikasih, bisa jadi halal itu. Itu keras tapi tidak benar. Yang dimaksud ucapan yang benar, "Ini hukumnya apa, Pak?" "Haram." "Bagaimana kalau 1 juta? 2 juta juga haram. Sekali haram, selamanya tetap haram." Itu ucapan yang benar, bukan cuma sekedar keras tapi macam kerupuk. Sedikit kehujanan sudah kerpek-kerpek, enggak keruan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, karena ulama adalah penerus risalah, karena ulama adalah pewaris para nabi, maka kesalahan para ulama mempunyai dampak dan resiko yang sangat besar, sebab kesalahan itu akan diikuti oleh umat. Sehingga benar kalau Nabi katakan, "Wailul li ummati min ulama'is su," celaka umatku akibat tingkah pola dari ulama-ulama yang jahat ini. Malu kita kalau bercermin dari kepribadian macam ulama Sa'id bin Zubair. Malu kita kalau mencontoh kepada Imam Malik, kepada Imam Ahmad bin Hanbal, kepada Imam Nawawi. Malu kita membaca sejarahnya Ibnu Taimiyah. Abdul Qadir Auda, Sayyid Qutb, Hasan Al-Banna, dan para ulama-ulama terdahulu yang mereka menghadapi dinding penjara, mereka menghadapi caci maki dan pengucilan, bahkan mereka menghadapi tiang gantungan karena teguh mempertahankan keyakinan dari agama yang dianutnya ini. Maka kepada adik-adik saya para santri di pondok-pondok pesantren, kepada sahabat-sahabat yang tengah menekuni dan mendalami agama, yang pada waktunya akan menerima estafet meneruskan perjuangan para ulama, siapkan mental bahwa menjadi pewaris para nabi artinya menjadi manusia yang satu saat siap untuk susah, siap untuk melarat, siap berhadapan dengan caci maki umat, siap untuk dikucilkan, siap mendekap dalam penjara, bahkan siap menghadapi tiang gantungan. Tidak ada hidup yang lebih indah selain karena hidup untuk satu keyakinan. Tidak ada perjuangan yang lebih indah selain perjuangan untuk membela dan mempertahankan satu keyakinan. Dan tidak ada mati yang lebih indah selain mati untuk satu keyakinan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, saya kembali kepada pokok persoalan. Sebagai pewaris para nabi, memang ini merupakan satu kehormatan yang mulia dan terpuji, tapi bukannya tanpa resiko. Jadilah para pewaris yang teguh memegang warisan, dan jangan menjadi ahli waris yang karena berbagai godaan lalu menjual warisan tadi, sehingga kita termasuk bukan lagi sebagai ahli waris tetapi sudah bekas dari ahli waris. Pantas kalau Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam Ihya'nya beliau menjelaskan bahwa pada dasarnya ulama itu dua macam. Pertama, oleh beliau dinamakan ulama akhirat, yang ciri-cirinya pertama, mereka itu mengajak manusia minasyirki ila tauhid, mengajak manusia dari kemusyrikan kepada tauhid, dari ketergantungan kepada benda menjadi orang yang hanya bergantung kepada Allah. Yang kedua, mereka mengajak manusia minar rughbi ila zuhdi, dari tamak dan rakus kepada dunia menjadi sikap zuhud. Yang ketiga, mereka mengajak manusia minar riya ila ikhlas, dari penyakit riya kepada sifat terpuji yang bernama ikhlas. Yang keempat, mereka mengajak manusia minal adawah ila nasihat, dari sikap permusuhan kepada sikap saling nasihat menasihati. Adapun yang kedua, yang oleh beliau dinamakan ulama dunia dan dalam bahasa populernya dinamakan ulama usu atau ulama-ulama yang jahat, termasuk cirinya di antara mereka ulama yang suka memberikan fatwa yang sesat, atau kalau tidak sesat tapi membuat bingung umat. Hukum yang sudah jelas dibikin remeng-remeng, samar-samar, sehingga umat lalu menjadi kebingungan. Atau ulama yang suka menyebarkan fitnah, jual muka, jilat sana, jilat sini untuk mendapatkan kedudukan.
1: Voice of Kiai.
0: Kemudian juga termasuk penjilat dan bermoral rendah, selalu kasak kusuk mengejar kedudukan, kalau perlu menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring, tidak jadi soal asal dia bisa naik ke atas. Karena itu, sungguh pun kita diperintahkan untuk mengikuti ulama, marilah mengikuti ulama yang benar-benar teguh menjaga dan memelihara warisan dari para nabi ini. Dengan begitu, maka kita sudah berpegang kepada pesan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih." Apabila kamu berbeda pendapat tentang suatu persoalan, kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Artinya, kembalikan kepada Quran dan Sunnah. Maksudnya, kembalikan kepada orang yang mengerti tentang Quran dan Sunnah, yaitu para ulama. Dalam bentuk yang lebih tegas Allah katakan, "Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun." Apabila kamu memang tidak mengetahui, maka bertanyalah kepada mereka yang tahu, termasuk dalam masalah-masalah agama ulama lah tempat kita bertanya. Ada orang berpendapat, kenapa kita harus mengikuti ulama? Kenapa tidak langsung saja mengambil hukum dari Quran dan Sunnah? Bukankah dengan mengikuti ulama kita berpecah belah? Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, itulah sebabnya di tengah keawaman kita ini yang pengetahuan yang serba terbatas, kita perlu mengikuti ulama yang benar-benar pewaris para anbiya. Inilah saja, insyaallah pada pertemuan berikutnya akan kita bicarakan pilar yang kedua. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja warga mengikuti Sirois, Siraman Rohani Islam Mandalika. Nantikan Sirois Mandalika berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Merdeka bukan hadiah dari penjajah. Merdeka bukan pula pemberian. Merdeka adalah kerja keras, semangat, dan bulat tekad dari seluruh bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Dirgahayu negeriku, jiwa dan raga selalu terpatri untukmu. 88 FM Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Kodora.
1: Krisna.
2: Oi, ada apa nih bro?
1: Tumben main kesini lagi. Pelarian aja nih.
2: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
1: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
2: Emang pada sakit apaan mereka?
1: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal lindu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
2: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bekas aja.
1: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
2: Ya, pakai nanya. Minyak oles bekas itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes, atau diurut. Minyak oles Bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
1: Dijamin nih khasiatnya.
2: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
1: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles Bokasinya?
2: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
1: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
3: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
4: Minyak oles Bokasi Leman Ramuan Pak Oles, pasti top chef.

Si Budi, anak yang berusia 10 tahun, suatu hari mendekati ibunya yang tengah sibuk di dapur. Dari sakunya, si Budi mengeluarkan kertas catatan, lalu diserahkan kepada ibunya. Dengan penuh perhatian, sang ibu menerima dan segera membaca catatan itu. Membersihkan kamar minggu ini, 1.000 rupiah. Ke toko disuruh ayah, 500 rupiah. Lalu menjaga adik selama ibu ke pasar, 1.000 rupiah. Menyapu halaman dan buang sampah minggu ini, 3.000 rupiah. Untuk nilai rapor yang bagus, 5.000 rupiah. Jadi jumlah hutang ibu pada Budi, 10.500 rupiah. Selesai membaca, sang ibu sejenak melirik ke arah Budi yang tengah menunggu dengan wajah penuh harap. Lalu, sang ibu segera menulis di balik kertas catatan Budi. Untuk 9 bulan, ibu membiarkanmu tumbuh di perut ibu. Gratis. Kemudian, untuk menemanimu saat ketakutan di malam hari. Gratis. Untuk melap ingusmu selama ini. Gratis. Lalu untuk mainan, makanan, dan semua pakaianmu, gratis. Akhirnya, kalau kamu jumlahkan semua harga cinta sejati ibu kepadamu, juga gratis, anakku. Air mata Budi berlinang saat selesai membaca tulisan itu. Ia pun segera memeluk tubuh ibunya, lalu berbisik, "Bu, Budi sangat sayang pada ibu." Budi pun segera mengambil kembali kertas catatannya dan menulis dengan huruf besar, "Lunas."

warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.

Selamat datang di era baru penampilan. Selama lebih dari 70 tahun, BHS telah menjadi simbol kasta tertinggi dalam dunia sarung. Kini, dedikasi craftsmanship legendaris itu hadir dalam satu brand baru yang akan mengubah standar penampilanmu. Sarung Arsaba. Dirancang oleh maestro BHS, Arsaba bukan sekedar sarung. Perpaduan motif yang megah dengan kualitas bahan premium untuk kamu yang muda, ambisius, dan tahu cara menghargai diri sendiri. Motif berkelas, detail yang tajam, dan aura mewah. Semuanya menyatu dalam sarung Arsaba. Saatnya tampil beda di setiap momen, baik ibadah, santai, atau acara istimewa. Sarung Arsaba, where luxury meets legacy.

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
1: Iya kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88.3

perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu. Hari ini, hari esok dan sebelumnya, perjuangan kita belum berakhir. Mari kita perjuangkan bersama Indonesia adil dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia. 88.

kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggi pangkatnya.

Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.

0: Randy.
1: Nah piara tua, aneh tebebadean. Apa hubungan rock, rogok dan ngerok?
0: Nah, dia ketau ya tua. Saya ketau kejak, yang demen kita rock nina dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun tedemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
0: Rocky? Apa nu madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah teh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan belile apotek atau toko wat sarapet. Madu Rocky, madune tipa pelinggih sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu. Hari ini, hari esok dan sebelumnya, perjuangan kita belum berakhir. Mari kita perjuangkan bersama Indonesia adil dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia. 88.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan Madu Pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum Madu Pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda. Please enter your destination.

Kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan, tetapi awal dari tanggung jawab membangun bangsa. Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia, tetap dengar radio.

0: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak? Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Fix yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist fix dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.
1: Mandalika FM Radio Lombok. 88 FM Mandalika Radio Lombok, radionya warga bumi kota.

Merdeka bukan hadiah dari penjajah. Merdeka bukan pula pemberian. Merdeka adalah kerja keras, semangat, dan bulat tekad dari seluruh bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Dirgahayu negeriku, jiwa dan raga selalu terpatri untukmu. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

0: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Ayo beriklan di radio.
2: It's time to tune into your favorite station.
3: 88 Bass, Mandalika FM, Radio Lombok.
4: Mandalika

0: Kemerdekaan merupakan pencapaian besar suatu bangsa. Namun, merawat dan mengisi kemerdekaan adalah perjuangan yang tidak ada selesainya. Kobarkan semangat, lumpuhkan rasa takut, dan mulailah bergerak mencapai Indonesia maju.
1: 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

0: Kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
1: Kadang-kadang. Masih.
4: Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
1: Santai-santai.
4: Sambil tiduran. Ya lagi bete.
1: Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
1: Musik lah.
4: Musik dangdut.
1: Musik juga.
4: Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
1: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya. Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio. Karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita. Ayo

0: Dan suara itu masih ada, bahkan akan terus ada, menyeruak, menggema di mana-mana. Suara siapa? Iya, suara itu adalah suara radio. Suara yang sangat dahsyat di telinga. Radio akan terus ada dan didengar oleh siapapun dimanapun. Ayo, tetap dengar radio.
1: Tetap dengar radio.

0: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.
1: Kamu itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
2: Ayo, dengar!

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
1: Ayo, dengar radio.

Seekor semut kecil pergi ke selokan untuk minum. Setelah merasa sangat lelah, bekerja seharian mengumpulkan makanan. Namun, kakinya terpleset dan ia pun tercebur. Ia tidak mungkin keluar dari selokan dan nyaris tenggelam karena ia tidak pandai berenang. Dengan hati penuh kasih, seekor burung merpati yang menyaksikan kejadian itu berusaha untuk menyelamatkan sang semut. Dengan paruhnya, dibawanya sehelai daun dan dijulurkannya kepada si semut. Beberapa hari kemudian, semut yang beruntung itu melihat seekor pemburu tengah membidik merpati yang telah menyelamatkannya. Dengan pelan-pelan, semut itu naik ke atas tubuh pemburu, kemudian menggigitnya keras-keras, sehingga pemburu terkejut dan pelurunya meleset tidak mengenai merpati. Maka selamatlah merpati itu berkat budi baiknya pada sang semut. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Az-Zalzalah ayat 7. Barang siapa berbuat baik, meskipun hanya sebesar biji sawi, niscaya ia akan melihat balasannya.

0: Seorang sheriff bisa memecahkan kasus pembunuhan. Vision Plus mempersembahkan original series terbaru, My Safe in Crime. Culinary crime, thriller pertama di Indonesia. Ketika teknik memasak menjadi petunjuk, seorang chef menjadi kunci mengungkap kasus pembunuhan dan skandal kriminal yang jauh lebih besar.
1: Orang yang lakuin ini, tahu betul apa yang dia lakuin. Ini culinary teknik, bukan pembunuhan biasa.
0: Dibintangi sama aku, Cynthia Mariska, Roy Sungkono, Jeremy Tobing, Sarah Felicia, Ajeng Fauzia, dan masih banyak lagi. My Safe in Crime tayang mulai 14 Agustus di Vision Plus. Beli paket premium Vision Plus cuma 20.000 aja. Vision Plus, streaming untuk semua.

0: World Cup kemarin seru banget ya?
1: Iya, tapi sekarang ada yang lebih bikin emosional tahu.
0: Apaan tuh? Final lagi?
1: Bukan, Indonesia yang main.
2: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu mendukung skuad Garuda menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.
3: Fakta unik kemerdekaan.
4: Bakal makin seru ikut lomba makan kerupuk kalau tahu maknanya. Sini aku kasih tahu. Meskipun terlihat sederhana, lomba makan kerupuk memiliki makna dan sejarah yang mendalam loh. Pada tahun 1930 sampai 1940-an, Indonesia mengalami krisis pangan dibanding dengan harga pangan lainnya. Harga kerupuk cenderung lebih terjangkau, sehingga banyak yang menjadikan kerupuk sebagai lauk makanan. Dan akhirnya di tahun 1950-an, lomba makan kerupuk menjadi sarana untuk menghibur rakyat setelah masa perang. Lomba makan kerupuk juga menjadi pengingat akan sulitnya kondisi masyarakat pada masa perjuangan meraih kemerdekaan. Para pejuang hidup dengan penuh keprihatinan, mereka makan seadanya. Bahkan tidak jarang mereka hanya makan dengan lauk kerupuk.
5: Radio RDI Jakarta, musik Indonesia dan selebritis terexist.

0: Agustus, merdeka terus.
1: Hanya di Radio RDI Jakarta.

0: kota kita sekarang makin ramai ya?
1: Iya, karena banyak orang yang bekerja untuk membangun daerah ini.
0: Oh gitu, termasuk pemimpinnya, Kak?
1: Iya dong, pemimpin yang baik bukan cuma membuat rencana, tapi juga menghadirkan perubahan yang bisa dirasakan masyarakat. Makanya, pemimpin yang terbaik bakal diapresiasi di Pemimpin Daerah Awards 2026.
2: Dedikasi, inovasi, dan kepemimpinan yang menginspirasi kini mendapat apresiasi dalam Pemimpin Daerah Awards 2026, Kamis 27 Agustus pukul 9 malam, hanya di iNews.
3: Fakta Unik Kemerdekaan.
4: Bakal makin seru ikut lomba makan kerupuk kalau tahu maknanya. Sini aku kasih tahu. Meskipun terlihat sederhana, lomba makan kerupuk memiliki makna dan sejarah yang mendalam loh. Pada tahun 1930 sampai 1940-an, Indonesia mengalami krisis pangan dibanding dengan harga pangan lainnya. Harga kerupuk cenderung lebih terjangkau, sehingga banyak yang menjadikan kerupuk sebagai lauk makanan. Dan akhirnya di tahun 1950-an, lomba makan kerupuk menjadi sarana untuk menghibur rakyat setelah masa perang. Lomba makan kerupuk juga menjadi pengingat akan sulitnya kondisi masyarakat pada masa perjuangan meraih kemerdekaan. Para pejuang hidup dengan penuh keprihatinan, mereka makan seadanya. Bahkan tidak jarang mereka hanya makan dengan lauk kerupuk.
3: Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RDI.

0: World Cup kemarin seru banget ya.
1: Iya, tapi sekarang ada yang lebih bikin emosional tahu.
0: Apaan tuh? Final lagi?
1: Bukan, Indonesia yang main.
2: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu mendukung skuad Garuda menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews. Sekali merdeka, tetap merdeka.
3: Agustus Merdeka Terus.

0: Kota kita sekarang makin ramai ya?
1: Iya, karena banyak orang yang bekerja untuk membangun daerah ini.
0: Oh gitu, termasuk pemimpinnya, Kak?
1: Iya dong, pemimpin yang baik bukan cuma membuat rencana, tapi juga menghadirkan perubahan yang bisa dirasakan masyarakat. Makanya, pemimpin yang terbaik bakal diapresiasi di Pemimpin Daerah Awards 2026.
2: Dedikasi, inovasi, dan kepemimpinan yang menginspirasi kini mendapat apresiasi dalam Pemimpin Daerah Awards 2026, Kamis 27 Agustus pukul 9 malam, hanya di iNews.
3: Lucu gak lucu, yang penting eksis.
4: Mas Nardi.
5: Mas Dadai. Mas Dadai, tahu gak perbedaan aku sama Indonesia?
4: Hah? Emang ada perbedaan manusia sama negara?
5: Ya ada dong.
4: Emang apa bedanya?
5: Kalau Indonesia itu merdeka sejak tahun 45.
4: Nah terus kalau Mas Nardi?
5: Nah kalau aku masih dijajah.
4: Dijajah siapa Mas Nardi?
5: Dijajah kenangan mantan.
4: Itu bukan dijajah, nyari penyakit.
6: Radio RDI Jakarta, musik Indonesia dan selebritis terexist.

0: World Cup kemarin seru banget ya.
1: Iya, tapi sekarang ada yang lebih bikin emosional tahu.
0: Apaan tuh? Final lagi?
1: Bukan, Indonesia yang main.
2: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu mendukung skuad Garuda menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.
3: Fakta unik kemerdekaan.
4: Yang kalau bulan puasa lemes-lemes, mending minggir dulu. Contoh nih para proklamator kita yang semangat untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Momen penting pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia secara resmi dibacakan pada bulan Ramadan loh, bulan suci bagi umat muslim. Meskipun para pemimpin bangsa dan saksi-saksi yang hadir saat itu tengah berpuasa, semangat dan tekad tidak terhalang oleh kewajiban beribadah. Keberanian dan semangat mereka dalam menyatakan kemerdekaan membuat momen tersebut semakin terkesan dan bermakna bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kayak gini nih, Sobat RDI harus contoh. Walaupun sedang ada kegiatan besar, tapi ibadah tetap nomor satu.
3: ...97,1 FM, Radio RDI Jakarta.

0: Kota kita sekarang makin ramai ya?
1: Iya, karena banyak orang yang bekerja untuk membangun daerah ini.
0: Oh gitu, termasuk pemimpinnya, Kak?
1: Iya dong, pemimpin yang baik bukan cuma membuat rencana, tapi juga menghadirkan perubahan yang bisa dirasakan masyarakat. Makanya, pemimpin yang terbaik bakal diapresiasi di Pemimpin Daerah Awards 2026.
2: Dedikasi, inovasi, dan kepemimpinan yang menginspirasi kini mendapat apresiasi dalam Pemimpin Daerah Awards 2026, Kamis 27 Agustus pukul 9 malam, hanya di iNews.
3: Agustus, Merdeka Terus!

0: World Cup kemarin seru banget ya.
1: Iya, tapi sekarang ada yang lebih bikin emosional tahu.
0: Apaan tuh? Final lagi?
1: Bukan, Indonesia yang main.
2: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu mendukung skuad Garuda menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.
3: Mau bahagia? Dengerin terus ya 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

0: Fakta Unik Kemerdekaan.
1: Yang kalau bulan puasa lemes-lemes, mending minggir dulu. Contoh nih, para proklamator kita yang semangat untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Momen penting pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia secara resmi dibacakan pada bulan Ramadan loh, bulan suci bagi umat muslim. Meskipun para pemimpin bangsa dan saksi-saksi yang hadir saat itu tengah berpuasa, semangat dan tekad tidak terhalang oleh kewajiban beribadah. Keberanian dan semangat mereka dalam menyatakan kemerdekaan membuat momen tersebut semakin terkesan dan bermakna bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kayak gini nih, Sobat RDI harus contoh. Walaupun sedang ada kegiatan besar, tapi ibadah tetap nomor satu.
2: Sekali merdeka tetap merdeka.
3: Agustus merdeka terus.
0: Hanya di Radio RDI Jakarta.

0: sushi yuk. Lagi pengen banget nih.
1: Aduh, sushi mulu. Mending makan nasi goreng abang-abang aja tuh. Pakai telur setengah mateng. Minumnya es teh manis. Beuh, nikmat. Kenyang lagi.
0: Ih, emang kenapa sih? Kok gak mau makan sushi? Setiap ditawarin ada aja alasannya. Mending makan ini, mending makan itu.
2: Bukan soal kemewahan, tapi soal rasa yang tumbuh dari tanah sendiri. Soal tangan-tangan yang bekerja dengan cinta. Soal cerita yang melekat dalam setiap suapan. Makanan lokal adalah identitas. Dan saat kita mencintainya, kita sedang mencintai diri kita sendiri. Yuk, dukung, beli, dan ceritakan makanan lokal. Karena rasa yang kita kenal adalah rasa

0: kayak gini. Yuk Neng, kita beli.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta.
2: Mau bahagia? Dengerin terus ya 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

0: Eh bro, itu sampahnya kok gak diberesin sih? Main pergi aja.
1: Ah santai aja, nanti juga ada yang beresin.
0: Kalau lo mikir kayak gitu terus, jangan harap ya tempat ini jadi bersih. Tanggung jawab dong, ini kan sampahnya lo.
1: Oke oke, aku buang sekarang deh nih sampahnya.
0: Nah keren tuh. Eh tapi kenangan mau dibuang gak?
1: Aduh kalau itu belum, masih sayang.
2: Tanggung jawab itu bukan cuma soal diri sendiri, tapi juga buat lingkungan sekitar. Membuang sampah pada tempatnya setelah makan adalah hal kecil, tapi dampaknya besar untuk kenyamanan bersama. Mulailah dari diri sendiri dan ajak teman-teman agar sama-sama peduli.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh 97,1 FM, Radio RDI Jakarta. 97,1 FM.

0: Eh bro, itu sampahnya kok gak diberesin sih? Main pergi aja.
1: Ah santai aja, nanti juga ada yang beresin.
0: Kalau lo mikir kayak gitu terus, jangan harap ya tempat ini jadi bersih. Tanggung jawab dong, ini kan sampahnya lo.
1: Oke oke, aku buang sekarang deh nih sampahnya.
0: Nah keren tuh. Eh tapi kenangan mau dibuang gak?
1: Aduh kalau itu belum, masih sayang.
2: Tanggung jawab itu bukan cuma soal diri sendiri, tapi juga buat lingkungan sekitar. Membuang sampah pada tempatnya setelah makan adalah hal kecil, tapi dampaknya besar untuk kenyamanan bersama. Mulailah dari diri sendiri dan ajak teman-teman agar sama-sama peduli.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh 97,1 FM, Radio RDI Jakarta.
2: Mau bahagia? Dengerin terus ya, 97,1 FM, Radio RDI Jakarta.

0: Fakta Unik Kemerdekaan.
1: Bakal makin seru ikut lomba makan kerupuk kalau tahu maknanya. Sini aku kasih tahu. Meskipun terlihat sederhana, lomba makan kerupuk memiliki makna dan sejarah yang mendalam loh. Pada tahun 1930 sampai 1940-an, Indonesia mengalami krisis pangan dibanding dengan harga pangan lainnya. Harga kerupuk cenderung lebih terjangkau, sehingga banyak yang menjadikan kerupuk sebagai lauk makanan. Dan akhirnya di tahun 1950-an, lomba makan kerupuk menjadi sarana untuk menghibur rakyat setelah masa perang. Lomba makan kerupuk juga menjadi pengingat akan sulitnya kondisi masyarakat pada masa perjuangan meraih kemerdekaan. Para pejuang hidup dengan penuh keprihatinan, mereka makan seadanya. Bahkan tidak jarang mereka hanya makan dengan lauk kerupuk.
2: Tahu gak sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: lucu gak lucu, yang penting eksis.
1: Mas Dadai, lomba 17 Agustus, mau ikut lomba apa Mas Dadai?
2: Aku sih pengennya lomba makan kerupuk Mas Nardi.
1: Ah males ah kalau makan kerupuk.
2: Lah emangnya kenapa?
1: Seret kalau kerupuknya aja. Coba ada baksonya, pasti aku bakal ikutan.
2: Yo, beli sendiri itu mah.
3: Sekali merdeka tetap merdeka. Agustus merdeka terus.
4: Hanya di Radio RDI Jakarta.

0: unik kemerdekaan.
1: Yang kalau bulan puasa lemes-lemes, mending minggir dulu. Contoh nih, para proklamator kita yang semangat untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Momen penting pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia secara resmi dibacakan pada bulan Ramadan loh, bulan suci bagi umat muslim. Meskipun para pemimpin bangsa dan saksi-saksi yang hadir saat itu tengah berpuasa, semangat dan tekad tidak terhalang oleh kewajiban beribadah. Keberanian dan semangat mereka dalam menyatakan kemerdekaan membuat momen tersebut semakin terkesan dan bermakna bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kayak gini nih, Sobat RDI harus contoh. Walaupun sedang ada kegiatan besar, tapi ibadah tetap nomor satu.
0: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook @RDI971.

0: Nardi.
1: Eh, Mas Dade, pripun kabare?
0: Baik, Mas Nardi. Eh, tapi Mas Nardi, sadar gak sih kalau orang Indonesia itu hebat-hebat banget?
2: Ya sadar dong, kan kita semua ini emang hebat. Tapi emang kenapa nanya kayak gitu?
0: Gini Mas Nardi, kan orang Amerika itu udah bikin pesawat buat terbang ke bulan. Tahu kan Mas Nardi?
2: Iya, tahu. Itu kan dari zamannya Neil Armstrong.
0: Nah, iya benar banget. Tapi orang Indonesia lebih hebat lagi dari mereka, Mas Nardi.
2: Lah kok bisa?
0: Ya bisa dong. Soalnya orang Indonesia berjuang dari bulan ke bulan tanpa roket.
3: Agustus merdeka terus.

sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: Mas Dade, pripun kabare?
1: Baik, Mas Nardi. Tapi Mas Nardi, sadar gak sih kalau orang Indonesia itu hebat-hebat banget?
2: Ya sadar dong, kan kita semua ini emang hebat. Tapi emang kenapa nanya kayak gitu?
1: Gini Mas Nardi, kan orang Amerika itu udah bikin pesawat buat terbang ke bulan. Tahu kan Mas Nardi?
2: Iya, tahu. Itu kan dari zamannya Neil Armstrong.
1: Nah, iya benar banget. Tapi orang Indonesia lebih hebat lagi dari mereka, Mas Nardi.
2: Lah kok bisa?
1: Ya bisa dong. Soalnya orang Indonesia berjuang dari bulan ke bulan tanpa roket.
3: 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

0: lucu yang penting eksis.
1: Mas Dadai, lomba 17 Agustus mau ikut lomba apa Mas Dadai?
2: Aku sih pengennya lomba makan kerupuk Mas Nardi.
1: Ah malas ah kalau makan kerupuk.
2: Lah emangnya kenapa?
1: Seret kalau kerupuknya aja. Coba ada baksonya, pasti aku bakal ikutan.
2: Yo, beli sendiri itu mah.
3: Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RDI.

0: makan sushi yuk. Lagi pengen banget nih.
1: Aduh, sushi mulu. Mending makan nasi goreng abang-abang aja tuh, pakai telur setengah mateng. Minumnya es teh manis. Beuh, nikmat. Kenyang lagi.
0: Ih, emang kenapa sih? Kok gak mau makan sushi? Setiap ditawarin ada aja alasannya. Mending makan ini, mending makan itu.
2: Bukan soal kemewahan, tapi soal rasa yang tumbuh dari tanah sendiri. Soal tangan-tangan yang bekerja dengan cinta. Soal cerita yang melekat dalam setiap suapan. Makanan lokal adalah identitas. Dan saat kita mencintainya, kita sedang mencintai diri kita sendiri. Yuk, dukung, beli, dan ceritakan makanan lokal. Karena rasa yang kita kenal adalah rasa yang patut kita banggakan.
0: Oh iya, benar. Nasi goreng yang di gang sebelah enak tuh, Kong. Yuk, beli itu aja.
1: Nah, demen nih, Kong, kalau kayak gini. Yuk, Neng, kita beli.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta.
3: Jalan-jalan ke kota tua. Jangan lupa membeli duku. Dengerin Radio RDI Jakarta, bikin kamu senyum melulu.

0: Fakta Unik Kemerdekaan.
1: Yang kalau bulan puasa lemes-lemes, mending minggir dulu. Contoh nih, para proklamator kita yang semangat untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Momen penting pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia secara resmi dibacakan pada bulan Ramadan loh, bulan suci bagi umat muslim. Meskipun para pemimpin bangsa dan saksi-saksi yang hadir saat itu tengah berpuasa, semangat dan tekad tidak terhalang oleh kewajiban beribadah. Keberanian dan semangat mereka dalam menyatakan kemerdekaan membuat momen tersebut semakin terkesan dan bermakna bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kayak gini nih, Sobat RDI harus contoh. Walaupun sedang ada kegiatan besar, tapi ibadah tetap nomor satu.
2: Sekali merdeka, tetap merdeka. Agustus merdeka terus.
0: Hanya di Radio RDI.

0: Itu sampahnya kok gak diberesin sih? Main pergi aja.
1: Ah, santai aja. Nanti juga ada yang beresin.
0: Kalau lo mikir kayak gitu terus, jangan harap ya tempat ini jadi bersih. Tanggung jawab dong, ini kan sampahnya lo.
1: Oke oke, aku buang sekarang deh nih sampahnya.
0: Nah, keren tuh. Eh, tapi kenangan mau dibuang gak?
1: Aduh, kalau itu belum, masih sayang.

0: kecil, tapi dampaknya besar untuk kenyamanan bersama. Mulailah dari diri sendiri dan ajak teman-teman agar sama-sama peduli.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta.
2: Agustus merdeka terus.
1: Hanya di Radio RDI.

Sadaqallahul Azim. Sobatku pendengar setia Sejuk di Hati, baik yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI 97,1 FM Jakarta atau juga radio setia Singkawang 96,1 FM Kalimantan Barat, juga yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI Banjarbaru dan radio RDI Mandalika Lombok, juga RDI Network, dimanapun kita berada di seluruh Indonesia bahkan mancanegara, Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puja dan puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Kuasa lagi perkasa. Begitu pula salawat dan salam kepada manusia tersayang, Rasul penghulu alam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih sang penguasa alam. Semoga kita menjadi hamba Allah yang bersyukur dan menjadi umat Nabi Muhammad yang mampu mengikuti suri tauladan contoh-contoh yang baik dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bersama dengan ikhlas kita membaca suratul Fatihah yang kita niatkan sebagai doa. Ya Allah, berilah hamba keselamatan, kebahagiaan dan kesuksesan dunia sampai ke negeri akhirat. Jadikanlah keluarga hamba keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak hamba ya Allah, sudi kiranya kau tuntun mereka, kau bimbing mereka, kau jadikan mereka anak keturunan yang soleh dan solehah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti dan sayang kepada kedua orang tuanya dan juga keluarganya, mencintai dan mengamalkan Al-Quran dan sunnah-sunnah nabinya ya Allah. Luaskanlah rizki hamba ya Allah, dan berikan kepada hamba rizki yang halal, yang banyak, yang tayyib, yang hamba tidak capek mencarinya ya Allah, yang mudah hamba mendapatinya, dan panjangkanlah umur hamba dalam sehat dan juga ibadah. Matikanlah hamba ya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Bagi orang-orang yang sudah mendahului hamba ya Allah, sedikiranya kau terima amal baiknya, kau ampuni dosa-dosanya, dan kau jadikan kuburnya taman daripada taman surga. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

semesta adalah dalam sholat. As-sholat hiya du'a, wa du'a hiya ibadah. Sholat adalah sarana kita untuk berdoa kepada Allah. Bukan hanya ritual kewajiban yang harus kita laksanakan sholat sehari semalam 5 waktu, tetapi justru itulah tempat yang terbaik, waktu yang terbaik, sarana yang terbaik untuk kita bermunajat, untuk kita berdoa kepada Sang Maha Penguasa Alam Jagat Raya Semesta, Allah Jalla Jalaluh. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sholat itu senantiasa di hatinya terus berdoa kepada Allah, sampai diutarakan doa-doanya dalam setiap lafaz gerak-gerik sholatnya. Sampai ketika tasyahud akhir, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menambahkan yang rutin dibaca dalam setiap sholat ditambah dengan doa-doanya. Ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita ikuti ya, yang harus kita ikuti kalau bisa kita sholat seperti Rasulullah ya. Ada hadis muttafaq alaih dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah taqala, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abi Hurairah berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iza tashahada ahalukum fal yasta'iz billah min arba. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila bertasyahud seseorang daripada kamu, hendaklah ia berlindung kepada Allah daripada yang empat. Sekali lagi, iza tasyahada ahadukum fal yasta'iz billahi min arba'in. Apabila bertasyahud seseorang daripada kamu ya, yaitu ketika membaca at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatul lillah yang terakhir, maka hendaklah ia menambah dengan doa, yaitu berdoa minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada empat. Apa yang empat itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Rasulullah bersabda, yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ini yang pertama doanya. Yang artinya, ya Allah ya Tuhan kami, aku berlindung kepadamu daripada azab neraka jahannam. Daripada azab neraka jahannam. Ini yang diminta oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam doa-doa Rasulullah yang lain pun banyak, seperti doa yang Rasulullah ucapkan dalam setiap Ramadan, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhotika wan nar. Wa na'udzubika min sakhotika wan nar. Minta juga perlindungan kepada Allah dari murka dan juga jahat neraka. Ya sobatku ya, karena neraka itu yang kita khawatirkan, kita takutkan. Karena kita orang banyak dosa, ya banyak lalai, banyak khilaf, banyak maksiat, banyak masya Allah perbuatan yang tidak Allah suka. Kita minta dah supaya Allah melindungi kita dari azab jahannam. Jangan sampai kita masuk neraka jahannam. Jangan sampai masuk ke dalam neraka. Atau ada seorang sahabat yang dalam setiap doanya itu hanya mengucapkan, Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, jauhkanlah aku dari api neraka. Ya Allah, jauhkanlah aku dari api neraka. Itu aja doanya. Karena sangat takutnya dengan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika bertasyahud mintalah perlindungan kepada Allah dari empat. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, dari azab neraka jahannam. Kemudian apa lagi yang Rasulullah minta? Wa min azabil qabri, dan juga dari azab kubur. Dari azab kubur sobatku. Ini yang luar biasa. Ya, dari azab kubur. Bahkan dalam hadis yang termaktub dalam doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya ada juga, Allahumma sallimna atau sallimni min azabil, ya selamatkanlah aku dari azab kubur. Karena sobatku, kubur ini adalah awalu manazilil akhirah al-qabru. Yang pertama kali kita akan singgahi ketika kita sudah meninggal dunia, masuk ke gerbang akhirat, yaitu dalam kubur. Dan ketika di dalam kubur itu, imma raudhah min riyadil jannah wa imma hufratan min hufarin niran. Kubur itu bisa menjelma menjadi taman surga, atau juga bagi kita bisa menjelma menjadi jurang neraka. Dan kubur itu salah satu fase yang halus, yang wajib, yang mau tidak mau kita harus lalui. Dan masya Allah, ujian

0: kuasanya luar biasa. Ketika Kang masuk ke dalam kubur, semua yang hidup setelah meninggalkannya, datang malaikat Munkar dan Nakir menanyakan tentang hal perihal keimanannya. Marabbuka wa man nabiyuka wa ma qiblatuk, terus sampai. Kalau kita bisa menjawabnya, alhamdulillah. Tapi yang kita takut, di sana Allah membuktikan, memperlihatkan bahwa kita sangat kurang, tidak bisa menjawab. Itu naudzubillah, naudzubillah. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan kepada umatnya banyak-banyak baca doa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari azab kubur, dari azab kubur. Jangankan orang seperti kita, ya waliun min auliyaillah aja itu khawatir tentang kondisi di azab di alam kubur. Makanya sering-sering berdoa. Nah, kita pun apalagi harus sering-sering berdoa, ya Allah, jauhkanlah aku dari azab neraka, ya Allah, hindarilah aku daripada azab kubur, selamatkanlah aku, ya Allah. Karena konsekuensinya, ketika kita masuk kubur, itu ujian yang pertama kali kita harus terima. Setelah sakaratul maut tentunya, ya, di sakaratul maut juga ada ujiannya. Tapi ketika gerbang akhirat sudah kita masuki, azab kubur atau di alam kubur, itu masya Allah, iznaja minhu fama ba'dahu aisar. Jika kita berhasil dari ujian cobaan yang ada di alam kubur, maka proses setelahnya itu akan lebih mudah, akan lebih mudah. Kuncinya itu di dalam kubur. Ketika kita berhasil melalui proses alam kubur, insyaallah kita akan selamat selanjutnya. Makanya Rasulullah pesankan, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, minta perlindungan kepada Allah daripada azab kubur, karena semuanya adalah kehendak Allah. Semuanya kehendak Allah. Makanya kita sobatku, mumpung kita masih hidup, ayo kita cari bekal. Kita qiyamul lail, sholat malam, sholat tahajud yang bisa menambah cahaya terangnya nanti kita di alam kubur. Kita sering-sering berwudu, kita sering-sering membaca Al-Quran yang menambah terangnya kita di alam kubur. Banyak-banyak kita berzikir, banyak-banyak kita bersedekah. Karena sesuatu yang pertama kali disesali oleh orang yang sudah meninggal dunia adalah kurangnya bersedekah. Kurangnya bersedekah. Makanya banyak-banyak bersedekah selama kita masih hidup. Fa'asaddaku akum minas solihin, ya Allah, hidupkanlah hamba, ya Allah, sekali saja, maka kami akan menjadi orang yang banyak bersedekah dan menjadi orang yang soleh. Tuh, ucapan nanti ya orang-orang yang sudah meninggal dunia. Jadi sobatku, kita minta perlindungan kepada Allah ketika di tasawuf akhir, sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama itu minta dibebaskan daripada azab neraka, dan juga minta dijauhkan daripada azab kubur. Terus apa lagi? Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan juga dari fitnah kehidupan dan juga kematian. Tuh, di kehidupan ada fitnahnya. Fitnahnya masya Allah luar biasa. Contoh, likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al mal. Dalam setiap umat dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad itu ada fitnahnya umatnya, dan fitnah umatku adalah almal, harta, ya hubbud dunia, cinta kepada dunia, jabatan. Nah, ini coba sekarang kita lihat, masya Allah, berlomba-lomba jadi pejabat. Dia nggak tahu bahwa nanti akan diperiksa, semuanya akan dituntut satu demi satu, ya, ratusan juta rakyat Indonesia akan menuntutnya. Nih, makanya kalau ingin siap jadi pejabat, pejabat yang adil, yang baik, yang bermanfaat buat masyarakat, bagi rakyat. Tuh, sobatku ya, makanya harus kita minta dijauhkan daripada fitnah kehidupan dan juga fitnah kematian. Fitnah kematian, su'ul khotimah termasuk. Karena ketika proses sakaratul maut itu, masya Allah, ujian dan cobaan dari setan semuanya datang. Makanya kita nih yang masih hidup, tuntun orang yang sakaratul maut itu dengan ucap la ilaha illallah. Kalau kepanjangan sebut saja Allah, Allah, Allah, Allah, terus di kupingnya. Jangan sampai dia tergelincir dari godaan setan. Nah sobatku ya, ini yang harus kita tekankan. Jadi yang terakhir dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari yang empat itu, yaitu Allahumma inni a'udzubika min fitnatil masihid dajjal, ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari fitnahnya masihid dajjal yang sebentar lagi nih akan turun nih, ya, sebentar lagi akan turun, karena tanda-tandanya udah ada semua. Tanda-tandanya sudah ada semua. Masihid dajjal dikit lagi turun. Nah, ikatannya sudah mulai terbuka, sedikit lagi lepas, kemudian keluar, ya, di daerah timur tengah sana. Informasi itu keluarnya dari negeri Yordan. Kemudian langsung menguasai Palestina, Al-Aqsa dan lain sebagainya. Ya'udzubillah min zalik. Makanya kita minta perlindungan kepada Allah. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannama wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ini hadis mutafak alaih, hadis nomor 337 dalam kitab Bulughul Maram. Coba kita ikutin bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannama wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Kalau bisa direkam, rekam dalam handphonenya. Sekali lagi kita ikutin. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannama wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masihid dajjal. Sekali lagi, wa min fitnati masihid dajjal. Kita minta doa, mudah-mudahan terkabul doa kita ya. Allah kabulkan kita, Allah kabulkan kita, dan Allah jauhkan dari apa yang empat ini, mudah-mudahan. Baik sobatku, jika si anda sobat ada yang ingin bertanya, silakan SMS, WA, rekaman suara kirim ke 0813-103-7366, 0813-103-7366 ya. Sekali lagi sobatku, jika di antara sobat ada yang ingin bertanya, silakan ke 0813-103-7366. Atau ada yang mau berjuang bersama kami, atau juga membantu perjuangan kami membangun sarana ibadah dan juga belajar para santri memenuhi keperluan hari-hari mereka, silakan. Atau ada yang memasukkan putra-putrinya ya ke pesantren, monggo, insya Allah menjadi orang yang penghafal Quran dan berakhlak mulia, menjadi orang yang berakhlak mulia dan menghafal Quran ya. Terima kasih sobatku, sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah wa syukrulillah sobatku. Kita bersua kembali sobatku, ya, di season interaktif ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan, keafiatan, keluasan rizki yang halal, yang banyak, yang berkah, insyaallah. Baik sobatku, kita langsung ke pertanyaan sobat. Namun sebelumnya sebagai pengingat, jika di antara sobat ada yang ingin bertanya, silakan SMS, WA, rekaman suara, kirim ke 0813-103-7366 ya. Coba kita buka pertanyaan dari SMS dulu, ini yang sudah banyak. Bismillahirrahmanirrahim sobatku. Pertanyaan SMS kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Ustaz, saya Bunda Wawat dari Babakan Ciseeng. Saya mau bertanya, kalau boleh saya tahu adanya di daerah mana sekolah dan pesantren Pak Ustaz? Tolong kasih tahu, terima kasih. Ya, nanti kita akan kirim Bunda ya. Sebagai ini saja ya, jadi Bunda yang dimuliakan Allah, yang pertama kita ada di Jalan Dedet Beji Depok. Ya, cari saja di situ Istana Yatim Riyadul Jannah, atau sekarang ini ya Pondok Pesantren Istana Yatim Rojab. Istana Yatim Rojab. Yang kedua ada di daerah Pasir Pogor di Cijeruk, khusus batuta atau anak-anak kecil. Untuk wanitanya ada di daerah Palasari, Cijeruk juga. Jadi antara laki-laki dengan wanita kita pisah, karena kita khawatir ada fitnah ya. Jadi kita pisah, pisahnya pun agak jauh. Kalau di Depok, anak santri yang sudah dewasa. Yang di Cijeruk Pasir Bogor itu anak-anak batuta yang masih 15 tahun ke bawah, belum akil balig. Kalau yang wanita di Palasari ya, gitu, wanita di Palasari. Baik sobatku, selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Amang di Merdein Kali Depok. Saya sedang sholat isya sendiri, setelah satu rakaat ada yang nyolek di belakang minta makmum. Apakah niat dan bacaannya suratnya dilanjutkan apa diganti Pak Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim sobatku yang Allah sayangi. Jika kita sedang sholat sendiri kemudian ada yang menepak pundak kita ingin mengajak kita berjamaah, ya, yang pertama dalam hati niat langsung niat menjadi imam, kemudian surahnya gak usah diganti, biasa, cuman yang tadinya pelan jadi agak dikerasin kalau misalnya maghrib dan isya, tapi kalau zuhur dan asar itu tetap tidak dikerasin suaranya ya, minimal ketika takbir intikal ya, takbir perpindahan setiap gerak itu dikerasin suaranya biar jamaah kedengaran ya. Jadi tidak usah ditukar bacaannya, cuman antara keras dengan sir, antara keras dengan pelan-pelan. Terima kasih sobatku. Ya, setelah itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Perkenalkan Pak Ustaz, saya Bunda Mila dari Ciawi, Gebang, Kuningan, Jawa Barat. Saya punya seorang ponakan lagi kerja di perusahaan, tapi kontrak 9 bulan, saya mohon doanya biar dia lanjut terus kerjanya. Makasih Pak Ustaz, mohon minta nomor rekeningnya. Baik, nanti kita akan kirim. Baik Bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan kirim nomor rekeningnya ya. Terus juga kita doakan mudah-mudahan yang sedang bekerja keponakan Bunda terus dilanjutkan kontraknya sampai diangkat menjadi karyawan tetap, insyaallah ya, kita doakan ya. Terima kasih Bunda. Baik, selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya hamba Allah di Cikarang. Pak Ustaz, saya mau tanya. Saya karena sudah usia, kalau mau hubungan badan dengan istri saya suka pakai obat kuat. Hukumnya bagaimana Pak Ustaz? Boleh tidak ya? Terima kasih. Ya, pertanyaan beliau kita akan jawab setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
0: Sejuk di Hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network. Juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: Sejuk di Hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku, alhamdulillah wa syukurillah sobatku. Kita bersua lagi di udara di RDI 97,1 FM Jakarta, acara Sejuk di Hati. Alhamdulillah, ya Allah berilah hamba keluasan rizki yang halal, yang banyak, yang berkah untuk hamba berbagi dan bermanfaat insyaallah. Baik sobatku, jika di antara sobat ada yang ingin berjuang bersama kami atau membantu perjuangan kami, atau juga untuk memenuhi keperluan hari-hari para santri dan santriwati yang notabene-nya adalah mereka kaum du'afa, ya memang kami buat pesantren itu ada yang bayar, ada yang tidak, tapi kebanyakan untuk yatim dan kaum du'afa itu gratis ya. Tapi bagi yang mampu untuk bersedekah di situ, tetap kita terima subsidi silang, yang mampu membiayai yang tidak mampu. Insya Allah kualitasnya sama dan menjadi berakhlak mulia dan menghafal Quran insya Allah. Baik sobatku, langsung ke pertanyaan dari hamba Allah di Cikarang. Karena udah usia, setiap mau berhubungan badan sama istri itu pakai obat kuat, itu hukumnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim sobatku, memakai obat kuat dalam berhubungan badan itu hukumnya boleh. Hukumnya boleh dan hukumnya sunnah jika niat untuk menggembirakan pasangannya. Hukumnya sunnah. Tetapi masalah obat kuat ini, nah tentunya itu baik tidak buat tubuh, karena obat kuat itu memicu derap jantung ya. Ini baik tidak buat tubuh, itu yang harus dipikirkan ya. Pada intinya diperbolehkan untuk memberikan kegembiraan, kepuasan kepada pasangannya. Tetapi ingat, tubuh kita ada batasnya ya. Kalau bisa normal, obat kuat gaya Islam yaitu tenangkan pikiran, tenangkan hati, insya Allah bisa. Baik sobatku ya. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Kiai, saya dari Pandeglang. Siapa nih? Goyang lidah mau tanya, sebelum sholat subuh sholat taubat dulu, gimana itu Pak? Kalau terima kasih Pak Kiai. Ini goyang lidah ya, ini ada program di RD itu goyang lidah, tapi ini acara sejuk di hati. Sebelum sholat subuh sholat taubat terlebih dahulu, itu sangat bagus. Tetapi syaratnya sholat sunnah taubat itu dilakukan sebelum masuk waktu subuh ya. Jadi boleh dilakukan sholat sunnah taubat itu sebelum masuk waktu subuh. Kita iring itu sholat tahajud jam 3, ya jam 3 malam sholat tahajud, sholat sunnah taubat. Setelah itu kita langsung masuk subuh, azan, kemudian baru sholat subuh berjamaah. Itu sangat bagus dan diperbolehkan ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sering melakukan begitu tuh, sholat tahajud kemudian membaca Al-Quran sambil menunggu datangnya waktu subuh. Masya Allah, itu luar biasa. Baik, selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Haji, nama saya Dedi dari Sukabumi. Saya mau tanya, apa diperbolehkan karena doa ngaji Yasin tiap hari buat almarhum bapak nenek muslim muslimat, atas sebelumnya terima kasih. Baik sobatku, mengaji setiap hari ya, untuk yang pahalanya diniatkan untuk para almarhumin dan almarhumat, itu sangat diperbolehkan. Meskipun ada pendapat lain ya silakan, tapi kita mazhab Asy-Syafi'iyah itu diperbolehkan. Ahli sunnah wal jamaah NU itu diperbolehkan untuk mendoakan para almarhumin dan almarhumat, walaupun setiap malam, walaupun setiap hari, itu diperbolehkan ya, sangat bagus. Baik, kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya Neneng dari Mangga Besar, Jakarta Pusat. Saya mau bertanya Pusat, bagaimana caranya menghadapi anak tiri yang gak setuju sama saya? Baik sobatku yang Allah sayangi, menyikapi atau menanggapi anak tiri yang tidak setuju, bagaimana caranya? Bismillahirrahmanirrahim sobatku, bunda yang dimuliakan Allah. Bunda, setiap wanita itu mempunyai senjata yang sangat baik, yaitu komunikasi yang baik dengan hati yang sejuk, dengan penuh kesabaran, mengayomi seperti anak sendiri. Ya, kita berbuat baik tanpa ada dorongan tertentu, ikhlas kepada Allah. Insya Allah Allah itu dapat merubah sikapnya. Ya sobatku ya, yang penting harus kita sikapi seperti kita mengayomi anak sendiri. Kalau sudah demikian, insya Allah buka komunikasi yang baik, perhatian yang baik, dan yang terakhir yaitu doa. Ya Allah, bukakanlah hati anakku ya, sehingga bisa menghargai dan juga menghormatiku sebagai ibunya. Terus berdoa begitu, karena hanya Allah yang bisa membuka mata hati seseorang. Sobatku ya, jangan pernah putus asa. Terus. Baik sobatku, selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Coba kita lihat dari WA sekarang nih. Ternyata dari WA sudah banyak juga yang masuk. Baik, kita buka pertanyaan dari WA yang pertama, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Ustadz, suami orangnya cepat banget marah, arogan. Saya setiap hari batin yang ada gimana ngatasi dari Ibu Tini Cikupa. Makasih Pak Ustadz, saya penggemar RDI Sejuk di Hati. Baik, pertanyaan Bunda kita akan jawab setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
0: Sejuk di Hati disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: Sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah wa syukrulillah sobatku. Semoga sobat Allah berikan keluasan rizki yang halal, yang banyak, yang berkah. Kesehatan badan, kesehatan zohir, kesehatan batin ya. Baik sobatku, sebagai pengingat, jika di antara sobatku ada yang ingin bertanya, silakan SMS, WA, rekaman suara kirim ke 0813-103-73636, 0813-103-73636 ya. Baik, pertanyaan dari Bunda Tini Cikupa. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda Tini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menyikapi suami yang sering marah, arogan, itu bagaimana caranya? Yang pertama, setiap ibu sekali lagi masih mempunyai senjata yang sangat ampuh, yaitu perhatian yang lebih, kasih sayang, itu yang sangat luar biasa. Suami marah, suami arogan, memang sudah karakternya begitu. Kita sikapi, kita hormati sikapnya tersebut. Ya justru disitulah kita mencari celah sebagaimana suami bisa reda dari marahnya. Memang agak sulit, bicara ini gampang, agak sulit ketika mempraktikkan. Tapi saya yakin setiap istri insting keibuannya itu pasti lebih tajam. Dimana suami sempat marah, dari pola makannya, kemudian juga dari pola pelayanannya, itu harus kita cari. Dan yang tidak pernah lupa yang terakhir, yaitu kita banyak-banyak berdoa kepada Allah, karena hanya Allah lah yang memiliki semuanya, memiliki suami bunda. Dibukakan hatinya supaya tidak menjadi pemarah lagi, sobatku ya. Sabarnya bunda menghadapi suami yang temperamen itu adalah ibadah, pahalanya sangat besar. Mudah-mudahan satu saat Allah merubah karakter suami menjadi lemah lembut, insya Allah ya. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Coba kita dengarkan nih pertanyaan dari sobat kita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, alhamdulillah atas wejangan dan nasihatnya. Mudah-mudahan saya bisa istiqomah dengan anak-anak saya. Dan alhamdulillah kemarin hari Sabtu tanggal 9 Desember anak saya sudah dihitan, jadi saya sudah jadi lebih lega Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu jawaban dari sobat kita yang sudah kita jawab ya. Selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Sehat selalu Pak Ustadz. Saya mau bertanya lagi Pak Ustadz, kalau kita habis minum khamar, waduh, apakah kita harus wajibkan mandi junub? Mohon petunjuknya Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku yang Allah sayangi, habis minum khamar atau minuman keras yang memabukkan, yang pertama yang harus kita lakukan adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Karena minum khamar yang memabukkan itu adalah sumber daripada kejahatan, dosanya sangat besar. Nah, kemudian yang kedua yang kita lakukan ya, untuk menambah sahdunya dalam bertaubat, ya kita harus mandi taubat, bukan mandi junub, mandi ini mandi taubat. Niatin mandi taubat ya, semua tuh yang ada di tubuh kita, kita keluarkan dosa-dosanya dengan mandi taubat kepada Allah. Mandi sobatku ya, tapi niatin mandi taubat. Setelah itu sholat sunnah taubat dan bertaubat yang sebenarnya, taubatan nasuha, itu yang dianjurkan Rasulullah. Kemudian beliau juga bertanya, saya mau tanya masalah sholat, bagaimana caranya sholat zuhur dikerjakan di waktu asar? Kadang saya suka kebablasan, ketiduran di waktu zuhur kalau habis kerja malam. Mohon petunjuknya Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku, menjamak atau mengkosor sholat itu ada syaratnya. Ada syaratnya yang paling utama, yaitu pertama misalnya bepergian dengan masafah 83 kilo dan pergiannya pun niatnya ibadah. Kemudian dalam kondisi sakit boleh. Nah, dalam kondisi letih, capek yang luar biasa, nah di sini tanpa faktor mengurangi ta'zim kepada waktu, itu diperbolehkan. Tetapi kalau misalnya ketiduran, nah ini yang jadi masalah. Lebih baik pesan sama istri, kalau saya ketiduran bangunin zuhur, nanti habis sholat zuhur tidur lagi, asar bangun lagi, begitu kalau satpam ya. Jangan langsung di jamah saja, itu tidak diperbolehkan seperti itu. Ya sobatku ya, minta bangunin waktu zuhur, kita sholat zuhur dulu, habis itu tidur lagi. Paham ya sobatku ya, jadi tidak ada illat untuk menjamah sholat. Baik sobatku, kita akhiri.

0: alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kurang lebihnya dari saya Al-Fakir Haji Muhammad Amin Nasri, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Alhamdulillah, rasanya sejuk kan? Ingat ya, gak ada yang bisa sejukkan hati kecuali diri sendiri melalui siraman rohani. Sejuk di hati. Sejuk di hati, udahan dulu ya. Sampai ketemu besok. Wassalamualaikum.

0: Fakta Unik Kemerdekaan.
1: Naskah asli proklamasi sempat dibuang dan ditemukan di tong sampah loh. Naskah tulisan Bung Karno yang ditandatangani Muhammad Hatta ini ternyata tidak bisa disimpan oleh pemerintah Indonesia. Agar teks asli proklamasi tidak diketahui oleh pihak penjajah dan tetap aman dari penyitaan atau penghancuran. Salah satu wartawan bernama Diah menemukan naskah asli di keranjang sampah rumah Laksamana Meida pada 17 Agustus dini hari. Lalu dia memberikan naskah tersebut kepada Presiden Soeharto di tahun 95 setelah menyimpannya selama 46 tahun. Wah, untung aja ditemukan ya. Jadi kita bisa tahu kalau teks proklamasi itu bukan sekedar dokumen aja, tapi juga simbol kemerdekaan Indonesia.
2: 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

0: ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000.
0: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Ainis Tower, Jalan K. Haji Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebon Siri, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
1: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 10.30 sampai 6.30 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan K.I. Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperebutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab. Lembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
0: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio RDI Jakarta.

0: lucu, yang penting eksis.
1: Mas Nardi.
2: Mas Dadai. Mas Dadai, tahu enggak perbedaan aku sama Indonesia?
1: Hah? Emang ada perbedaan manusia sama negara?
2: Ya ada dong.
1: Emang apa bedanya?
2: Kalau Indonesia itu merdeka sejak tahun 45.
1: Nah, terus kalau Mas Nardi?
2: Nah, kalau aku masih dijajah.
1: Dijajah siapa, Mas Nardi?
2: Dijajah kenangan mantan.
1: Itu mah bukan dijajah, nyari penyakit.
3: Sekali merdeka, tetap merdeka. Agustus, merdeka terus.